0: Makarim. Jaksa penuntut umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Tadi Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah yang barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini, Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan orang tua juga. Ya itu penting gitu, sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing, Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif.
1: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
2: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
3: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
4: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
5: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap dugaan jaringan judi online dan scamming. Ini melibatkan warga negara asing. Nah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan bahwa pengawasan ini akan terus diperketat melalui koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Penguatan pengawasan ini dilakukan bersama oleh aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan digital. Pengawasan ini dilakukan termasuk terhadap potensi yang dimaksud dengan fasilitas bebas visa maksud kami. Sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan adanya pola pemindahan jaringan pelaku khususnya dari berbagai negara ke Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Info tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, ada dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Maksud saya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita dalam dialog interaktif yang akan membahas topik penting dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentu saja dan tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tema kita ini sebuah topik yang mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap proses pertumbuhan anak sejak dini hingga masa remaja. Karena itu sudah hadir hari ini kedua narasumber kita dalam studio. Yang pertama ada Ibu Vincentia Allende sebagai staf Dinkes PJ Program UKS dan PKPR. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, apa kabarnya, Ibu?
2: Baik.
1: Salam sehat ya, Ibu, sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bapak Petrus Kasianus Mastail SGZ sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Kak.
1: Iya, saya sapa dengan Bapak Petrus juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Salam sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan, Ibu.
2: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini mulai muncul masalah anemia, karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya, Kak, ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia. Dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedangkan untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sih sejauh ini itu ya.
1: Masih itu ya, dan sudah ditangani oleh dinas kesehatan
2: dalam hal ini puskesmas.
1: Oke. Kalau dari anak sendiri seperti apa, Bapak?
3: Ya, baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari dinas kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kader di posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses, contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
1: Oke, berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan Ibu.
2: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus.
1: Iya.
2: Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya untuk kita membahas.
1: Iya, agak diketahui oleh masyarakat.
2: Agak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau menurut
2: terkhususnya orang tua.
1: Iya, orang tua ya yang lebih penting ya.
3: Iya, kalau kita membahas tentang tumbuh kembang itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan. Dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik, fisik dari kualitas fisik, dari kualitas mental, motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak Bapak Mama di rumah. Mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
1: Iya betul, iya baik. Pak Petrus ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola? Dari balita mungkin atau?
3: Ya kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
1: Oh berarti ya. 0 sampai 5 tahun, ya dari lahir sampai 5 tahun. Nah indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini Bapak.
3: Iya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala.
1: Oke.
3: Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda, ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
1: Oke. Ya. Itu indikator-indikator yang ada ya.
3: Serta gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
1: Perlu diperhatikan. Oke, baik. Itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja PKPR, ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
2: Yang faktor yang mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, didukung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat.
1: Oke.
2: Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa. Memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus
1: ya.
2: Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga ya memang yang harus didukung sebenarnya. Dukungan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan. Mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
1: Oke, dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya Bu? Oke, berpengaruh pada masa depannya tuh seperti apa sih Bu?
2: Sebenarnya kalau anemia, kalau tidak ditangani dengan segera itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah.
1: Oh, oke.
2: Bisa pingsan. Misalnya lemah, jadi 5L, lebih lesu.
1: Betul, ya. Oke, lelah kayak gitu ya.
2: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
1: Oke, itu untuk remaja saat ini. Ya, ternyata lingkungan mempengaruhi ya Bu dengan lingkungan juga dengan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih Pak dari Dinas Kesehatan sendiri?
3: Ya, baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare.
1: Okay.
3: Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi, kakak.
1: Okay. Ya, seperti itu. Okay, itu yang paling banyak saat ini dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
3: Sepertinya ada beberapa hal. Yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu.
1: Okay.
3: Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor, di ada beberapa hal, kakak.
1: Yeah.
3: Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya.
1: Nah itu
3: tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu. Yang tanpa disadari anak-anak kita jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan, perbisi anjing, kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu diare ya. Terus beberapa hal mengenai gizi, nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi makanya kita selalu mengajurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
1: Betul-betul, ya. Menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan. Itu kan memang kalau masalah adat ini kita agak susah ya, Bapak Ibu ya. Karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk pelumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya, pendengar. Ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu. Informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
2: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya.
1: Yeah.
2: Tetapi kalau untuk dari faktor emosional,
1: okay,
2: misalnya apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa
1: ideal, ya,
2: tiba-tiba. Dengan dia mengalami masa pubertas, bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi, itu bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari Puskesmas, tidak ada kasus yang sampai
1: mentalnya
2: yang sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
1: Okay. Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah Dinas Kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di Puskesmas ada. Kalau remaja memang khusus ada juga, ibu, atau seperti apa?
2: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Stimulan institutnya dan Safety Children, itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja, kemudian ada apa namanya kayak pendampingan di posyandu remaja, itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal CKG sekolah, jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi pemeriksaan screening anemia, screening HIV, TB itu banyak.
1: Itu lengkap ya, Ibu ya.
2: Lengkap. Itu sudah dirangkum semua di dalam CKG sekolah atau cek kesehatan gratis.
1: Oke, kalau terkait dengan penambahan minum tablet darah itu memang dari Dinas Kesehatan atau bagaimana itu?
2: Itu program yang memang wajib dan harus. Jadi untuk remaja putri, untuk remaja putri wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu tablet satu minggu.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai juknis ya, sesuai juknis Kemenkes yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya Kak, karena sudah ada juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7.
1: Oh, okay.
2: Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
1: Sekarang semuanya?
2: Iya, sekarang mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10. Setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang, kenapa hanya cuma kelas 7?
1: Cuma kelas 7, iya.
2: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti juknis dan juga BMHP atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran
1: sampai saat ini ya yang dilakukan.
2: Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
1: Itu setiap di sekolah ya masing-masing
2: di sekolah atau tidak di posyandu remaja, karena puskesmas masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
1: Bisa langsung ke sana kalian tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya. Tidak memungut biaya apapun pasti ini. Kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa? Dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja, Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa? Silakan.
3: Ya, deteksi dini. Jadi kita punya satu program yang namanya SDIDTK. Stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang. Dimana kita melakukan stimulasi dan deteksi sejak anak itu lahir. Jadi kapan sih orang tua mulai melakukan deteksi sejak anak lahir. Jadi ketika anak lahir, kan biasanya kita menyarankan anak harus diberikan IMD atau inisiasi menyusu dini. Anak diberikan, dilekatkan di dada ibu. Anak mencari, meraba, dan menghisap puting ibu. Itu adalah salah satu stimulasi atau deteksi perkembangan anak sejak lahir. Terus ketika kita melakukan pengukuran, ketika anak lahir ya, kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
1: Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini sejak awal yang harus diketahui. Saya pikir cuma untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
3: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi, itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya. Kelainan. Pada seseorang anak begitu sejak awal, sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.
1: Nah ini nih yang menarik, seperti Bapak Petrus bilang tadi, sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih? Agar diketahui oleh masyarakat sendiri.
3: Contohnya anak sulit berbicara, atau contohnya ya, saya beri contoh anak umur 3 bulan. Bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan, atau mengangkat badan. Tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk.
1: Oke.
3: Ya, untuk dilakukan stimulasi yang lebih baik di rumah sakit yang lebih besar.
1: Lebih besar lagi. Nah, oke, ini yang berarti kita masyarakat perlu tahu nih kan, kita sudah melihat keterlambatan pada anak. Berarti kita harus melapor ke Posyandu, langsung ke Posyandu dan langsung ditangani saat itu. Kita mau tahu nih peran Posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan seperti apa ketika mendapat laporan seperti itu.
3: Ya, semua yang kita bisa bicara ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas dan teman-teman di Posyandu itu, Kadir.
1: Oke.
3: Kerja keras mereka selama ini sudah sangat membantu kami, Kakak. Jadi ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu. Segera langsung dibawa ke Puskesmas, kita ketemui dokter, apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
1: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Itu yang paling penting.
3: Harus rajin datang ke Posyandu.
1: Setiap berapa kali sebulan sekali.
3: Iya, biar dipantau tumbuh kembang, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang, Kak, bahkan kita punya satu kelas di Posyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak di rumah.
1: Ibu balita ya, ibu balita sekarang. Ya, wah, itu setiap bulan juga sekali.
3: Setiap bulan sekali.
1: Di Posyandu selalu ada. Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
3: Itu masuk ke kelas bumil.
1: Kelas ibu bumil. Hamil,
3: bumil. Namanya kelas caltin, calon pengantin.
1: Asik. Iya, calon pengantin agak gitu ya, Pak.
3: Iya. Mungkin Kak Cantika caltin ya.
1: Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke Posyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan, dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincentia sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent?
2: Ibu Vin sendiri. Kayaknya susah kalau panggil.
1: Iya. Ibu Vin seperti apa sih, Bu, sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahukan atau didampingi, seperti apa, silakan.
2: Kalau dari saya, untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi, ya, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar. Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
1: Nah,
2: apalagi remaja sekarang. Mereka itu gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan. Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi. Edukasi seksual dan kesehatan reproduksi paling penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
1: Iya, ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, tentang bagaimana perubahan tubuh itu, bagaimana dinas kesehatan apa ya, sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah, jangan malu untuk mengatakan ketika mungkin kita sudah tiba-tiba puber, dapat ya datang bulan, tiba-tiba darah keluar, itu seperti apa, Ibu?
2: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah. Sudah berapa tahun berturut-turut ya, dari
3: 2-3
2: sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan. Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah, jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita. Bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka, remaja putri khususnya, untuk bisa mengatakan tidak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Berarti sudah dilakukan.
2: Iya, kita sudah berapa tahun berturut-turut kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
1: Oke. Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya dari Dinas Kesehatan ya untuk anak, remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan, masih bersama Ibu Vinda dan Bapak Petrus setelah yang satu ini.

0: FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama kami ya, saya Cantika Anjali, Ibu Vin dan Bapak Petrus dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana deteksi dini pada anak, bagaimana mental seorang remaja dan bagaimana program-program dari dinas kesehatan itu sendiri. Dan kita akan terus membahas lagi, masih Anda masih boleh memberikan pertanyaan dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber pada saat ini. Kita ke Pak Petrus dulu membahas tentang anak. Ini kan deteksi dini tadi sudah disebutkan ya, bagaimana keterlambatan pada anak, bagaimana orang tua harus rajin ke posyandu. Kalau terkait nutrisi sendiri nih Pak Petrus, apakah memang dinas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi kepada anak-anak atau ibu, atau seperti apa saat ini yang sudah dilakukan?
1: Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selain di dinas kesehatan, di puskesmas dan posyandu, kami selalu mendorong memberikan konseling dan edukasi-edukasi kesehatan terkait nutrisi dan gizi, khususnya untuk kebutuhan kecukupan nutrisi anak. Bagaimana kecukupan nutrisi ini mendorong dalam proses tumbuh kembang anak, baik sekarang dan masa yang akan datang.
0: Oke, gitu. Nah ada, ini kan sudah ada program presiden ya, makan bergizi gratis yang nanti anak-anak juga akan didapatkan. Itu bagaimana peran dinas kesehatan terkait itu, Pak Petrus?
1: Iya, jadi kebetulan di Sumba Barat kan sudah ada sekitar ada 4 dapur MBG yang melayani pada penerima manfaat, yaitu yang sudah kita lihat anak sekolah. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian ke depan akan dilayani juga untuk sasaran 3B. 3B itu yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Nah, balita-balita ibu hamil yang ada di posyandu dapat juga MBG nanti, begitu. Jadi kita harus senang karena ini program pemerintah yang sudah mendukung nutrisi anak-anak kita juga di Sumba Barat.
0: Itu bagaimana nih nutrisinya dipastikan tidak, Bapak? Nanti dari dinas kesehatan atau ahli gizi mungkin?
1: Nah, kebetulan di MBG juga ada ahli gizinya dia. Dan bekerja sama juga dengan ahli gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kita sama-sama turun memantau, memastikan bahwa semua yang berjalan mengenai pelayanan nutrisi, pelayanan MBG berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten-kabupaten kita yang lain, kabupaten sebelah, yang baru-baru viral. Katanya ada keracunan. Makanya kemarin lewat Kepala Dinas Kesehatan kami, Bapak Bonar Sinaga, menyampaikan kepada teman-teman SPPG yang ada di dapur MBG, bahwa pastikan tenaga gizi yang ditempatkan di dapur MBG harus memastikan seluruh bahan pangan yang diadakan atau dibeli itu harus dalam bentuk fresh. Jadi ketika diolah, distribusi ke penerima manfaat, mereka mendapatkan yang segar.
0: Iya, langsung dikelola hari itu ya, langsung dihabiskan, jangan disimpan lagi. Iya, betul. Berarti memang peran dinas kesehatan juga hadir ya dalam pemberian MBG, karena memang ini penting. Ini untuk ibu dan anak balita nanti 2 bulan ke depan. Jadi sangat penting agar diperhatikan terkait kesehatan ibu dan anak. Kalau kepada Ibu Vin lagi tentang remaja ibu. Nah, ibu, ini kan banyak ya anak-anak yang ketika ada program minum tablet darah.
2: Tablet tambah darah
0: mereka takut, ibu. Itu bagaimana ibu mengedukasi kepada masyarakat itu?

0: Okay.
1: Sehingga banyak remaja yang memang mungkin takut konsumsi. Jadi mereka berpikiran, wah ini obat beracun dan lain sebagainya. Memang okay. tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa remaja yang mungkin sudah takut memang minum obat kali ya. Okay. Jadi kadang ada yang buang atau misalnya setiap minggu kan setiap sekolah itu punya hari minum bersama.
0: Oh, okay.
1: Nah, hari minum bersama untuk konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu minggu. Jadi dari guru penanggung jawab itu sendiri biasanya dalam hari minum bersama itu sudah membagi memberikan satu tablet yang memberikan pada remaja, masing-masing remaja langsung dipantau langsung untuk konsumsi saat itu.
0: Okay.
1: Kalau tidak langsung dipantau, ini mungkin mohon bantuan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah pada saat pelayanan TTD itu langsung, kalau bisa langsung diminum di depan guru.
0: Okay,
1: karena
0: siap.
1: Kalau diberikan takutnya remaja buang.
0: Sudah banyak kasus ya.
1: Iya, ada beberapa kasus sehingga pada saat screening anemia masih ada saja di sekolah itu yang HB-nya rendah. Berarti tandanya apa? Berarti pelayanan TTD kita gagal.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Madoke ya Ibu ya. Ini kalau remaja mau memeriksakan diri ke posyandu, apakah harus didampingi oleh orang tua atau seperti apa? Karena di posyandu ada itu ya, posyandu remaja di desa-desa ya, seperti apa? Poli remaja. PKPR dan ya. Seperti apa? Silakan.
1: Kalau ke posyandu remaja sebenarnya untuk memeriksakan kesehatan ya, lebih tepatnya itu ke puskesmas.
0: Okay.
1: Karena kita di puskesmas itu ada yang namanya poli PKPR
0: okay.
1: atau pelayanan PKPR. Jadi di situ kita punya, di puskesmas itu sudah punya ruangan konseling yang memang dijaga privasinya. Privasi okay. dari remaja sendiri itu dijaga.
0: Oh, okay.
1: Kalau misalnya remaja sendiri itu punya masalah kesehatan yang memang butuh penanganan oleh tenaga medis,
0: yeah.
1: Mau didampingi oleh orang tua juga itu lebih bagus lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Itu malah lebih bagus. Tetapi sering beberapa remaja memang yang berkunjung ke puskesmas itu bukan untuk mendapatkan konseling.
0: Tapi
1: mereka hanya memang semata-mata untuk mendapatkan pelayanan klinis medis.
0: Oh, oke.
1: Seperti itu. Padahal di pelayanan PKPR dalam gedung atau di puskesmas itu menerima layanan apapun, masalah kesehatan apapun atau sekedar curhat. Nah, itu bisa.
0: Wow.
1: Jadi dia akan mendapatkan pelayanan konseling. Mungkin dia diputus pacar, stres daripada
0: iya apa daripada ya? Ambil iya, jalur yang negatif ya.
1: Jalur negatif atau apa, lebih baik dia meluangkan atau meluapkan seluruh emosinya tuh bisa ke puskesmas.
0: Betul,
1: nanti
0: Ibu.
1: Dia akan dilakukan konseling, mendapatkan solusi dari teman-teman yang sudah terlatih.
0: Oh, oke. Okay. Setiap hari itu ya, Bu,
1: di iya, pesan. Setiap hari pelayanan PKPR itu di puskesmas dilakukan pelayanan.
0: Karena saat ini memang kalau berbicara tentang remaja apalagi di Sumba Barat ya, susah sekali untuk curhat ke orang tua.
1: Benar.
0: Lebih ke media sosial dan itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan ini menarik ya, teman-teman remaja, ingat di posyandu itu ada tempat konseling. Jadi ketika kita galau atau mungkin membutuhkan teman curhat, bisa langsung ke sana dan sudah terlatih ya Ibu ya. Para tim yang sudah profesional lah istilahnya.
1: Saya tambahkan sedikit itu,
0: iya, silakan,
1: kalau
0: Ibu.
1: Di posyandu remaja itu bukan tempat untuk memeriksakan kesehatan.
0: Yeah.
1: Jadi di posyandu remaja itu yang sudah dibentuk oleh masing-masing teman-teman puskesmas itu untuk mendapatkan pemeriksaan berat badan sama dengan posyandu bayi balita. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pada remaja putri wajib itu dilakukan pengukuran lingkar perut.
0: Karena ya.
1: Kemudian nanti mereka di situ akan mendapatkan sosialisasi. Itu biasanya sih setiap bulan teman-teman puskesmas itu beda-beda topik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin bulan ini tentang HIV atau mungkin bulan depan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pokoknya semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan remaja.
0: Beda tema setiap hari ya.
1: Kalau di posyandu remaja, tetapi kalau memang ada masalah kesehatan atau kondisi kesehatan atau mental dan lain sebagainya itu di lebih tepatnya di puskesmas.
0: Di puskesmas. Iya. Oh, itu bedanya ya,
1: iya,
0: beda. Ibu. Oke.
1: Okay. Karena kan kalau di posyandu remaja ini kan banyak remaja yang
0: remaja,
1: datang.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: Privasi. Kita menjaga privasi remaja.
0: Oh, oke. Oke, okay. Baik. Kalau posyandu remaja ini sudah tersebar di semua desa atau masih ada desa di Sumba Barat yang belum ada ini, Bu?
1: Ada yang sebenarnya sudah teman-teman puskesmas sudah membentuk semua posyandu remaja yang ada di desa. Hanya atau saya langsung sebut tantangannya ya.
0: Iya, silakan.
1: Jadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar untuk teman-teman. Iya, memang ini memang yang dikeluhkan oleh teman-teman di puskesmas.
0: Iya.
1: Jadi mereka sudah membuat jadwal untuk pelayanan posyandu remaja di setiap desa.
0: Iya.
1: Jadwalnya sudah, namun pada saat hari H pelayanan pelaksanaan

0: dan kegiatan itu,
1: ya.
0: Banyak remaja yang memang tidak datang.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh, itu banyak, ya tantangannya.
0: Iya, itu tantangan.
1: Padahal jadi, sudah diinformasikan
0: sudah
1: sebelumnya.
0: Diinformasikan sebelumnya. Jadwal sudah dibuat. Memang mereka sudah punya kadar kesehatan remaja, tetapi di sini ya memang tantangannya, apalagi kalau musim hujan, musim sawah, Kak.
1: Iya.
0: Nah, anak-anak lebih banyak yang bantu
1: tanam
0: orang tua, iya. Atau kedukaan. Itu pasti tidak ada yang datang.
1: Oke. Nah, itu para orang tua dimohon untuk harus mementingkan ini dulu ya. Kalau bekerja mungkin masih bisa meminta bantuan orang lain. Ini tantangan yang paling susah ya, kalau apalagi di desa-desa ya Ibu ya. Jadi sepi nanti di pos yang tidak ada yang datang. Ya,
0: sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing remaja, memang ada juga yang beranggapan bahwa posyandu remaja ini hanya begitu-begitu saja, monoton. Karena memang posyandu remaja itu hanya ada games. Sebenarnya kita jangan melihat ya, jangan melihat hanya begitu-begitu. Karena posyandu remaja itu sangat penting kalau kita mau. Karena di situ ada penyuluhan yang berkaitan dengan kita remaja. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita disampaikan. Oh, kesehatan ini, oh misalnya kesehatan reproduksi, oh kita sebagai perempuan harus kita bisa menjaga kesehatan, bisa dan lain sebagainya. Banyak hal yang disampaikan. Tetapi mungkin remaja menilai itu biasa saja, padahal ini sebenarnya sangat bermanfaat
1: untuk masa depan pasti. Apalagi kita perempuan ini.
0: Iya, apalagi perempuan.
1: Dan saat ini baru-baru saja. Kalau zamannya saya itu dulu belum ada ya pendengarnya. Jadi bersyukurlah kalian hidup di tahun ini, karena semua diperhatikan oleh pemerintah lewat puskesmas dan kesehatan. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Petrus lagi nih tentang anak. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana langkah pencegahan sederhana kalau di rumah untuk deteksi dini pada anak itu, Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau di rumah ini kita panik, seperti apa yang harus kita lakukan?
2: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat.
3: Maksudnya pencegahan ketika anak sakit.
1: Iya, ketika anak sakit, seperti
3: jadi,
1: itu.
3: Mudah. Kita yang pastinya kita harus menjaga lingkungan kita yang bersih. Lingkungan harus bersih, terus kecukupan air juga cukup di rumah, air bersih yang cukup. Terus kita harus memastikan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa pola asuh orang tua itu sangat penting.
1: Sangat penting. Dan mungkin penting juga kalau sebelum punya anak, kita orang tua harus siap dulu ya, Pak. Menurut Bapak itu seharusnya siap dalam mental. Siap mental dan lain-lain.
0: Utama mental.
1: Mental. Oke, kalau penanganan awal yang dilakukan orang tua sebelum ke fasilitas kesehatan, itu beda lagi ya dengan pencegahan dini di rumah secara sederhana.
3: Pertama-tama yaitu jangan panik. Tidak boleh panik ketika anak sakit. Berikut contohnya anak demam. Demam itu kan perubahan suhu tubuh yang dari normal menuju ke 37,5 celcius ya, peningkatan suhu tubuh. Jadi saya, kalau kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan sebaiknya masing-masing di rumah itu harus punya termometer. Harus punya termometer. Salah satu alat pendukung supaya kita dapat mengetahui anak kita ini demam atau tidak. Yang berikut, kita berikan kompres. Kompres air hangat di dahi, di ketek ataupun di selangkangan. Selangkangan maksudnya ya. Terus apabila kita mempunyai stok obat penurunan panas, contohnya kayak parasetamol. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun cukup kita berikan 1/4. Sambil menunggu waktu, silakan kita bergegas menuju ke fasilitas kesehatan.
1: Iya, itu yang kondisi awal. Jangan panik.
3: Jangan panik.
1: Menetralisasikan dulu sebelum kita bawa ke tenaga medis. Nah, kita pengen tahu ini, Pak Petrus, tantangan yang Pak Petrus hadapi dalam tugas Bapak ya sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Sekabupaten Sumatera Barat itu apa sih terkait anak saat ini?
3: Ya, banyak. Apalagi soal posyandu. Kami kan kepinginnya bahwa setiap bulan itu ibu-ibu membawa anak-anak datang untuk ditimbang, untuk dikontrol kesehatannya anak di posyandu. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang tidak datang. Karena ini lemahnya lintas sektor. Untuk mendukung program. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, bekerja sama dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk sama-sama kita membangun masa depan Sumba Barat yang lebih baik dengan kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang.
1: Mungkin memang ibu-ibu kadang sekarang malas ya ke posyandu, padahal itu mungkin itu penting sekali kan, sudah betul. Disiapkan obat atau betul. Penanganan sosialisasi seperti remaja tadi.
3: Benar. Terus berikutnya kakak, kalau kita berbicara tentang nutrisi, berarti kita berbicara tentang bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan beberapa informasi yang kami dapat, ada sedang beredar ayam-ayam beku, ayam-ayam frozen.
1: Iya, frozen, betul-betul.
3: Ayam-ayam frozen. Yang ditawarkan dengan iming-iming harga murah, tetapi pembeli tidak merasa bahwa, wah, mereka tidak merasa bahwa ke depan mereka akan sakit.
1: Iya.
3: Gitu. Kita tidak tahu ketika diolah ini seperti apa. Jangan sampai ini ayam mati kah?
1: Gitu. Yang sudah di.
3: Iya, seperti takutnya kasus-kasus seperti kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Kan. Oke, itu perlu diperhatikan.
3: Itu salah satu juga. Tantangan buat kami. Gitu.
1: Oke, bagaimana Pak Petrus sekarang ini sudah kalau Bupati Sumba Barat 2 tahun ya programnya berjalan mungkin dari Dinas Kesehatan. Bagaimana Pak Petrus mengukur keberhasilan program-program dari Dinas Kesehatan selama 2 tahun ini? Apakah memang menurut Pak Petrus sudah berhasil atau masih seperti apa saat ini? Tentang anak ya, tentang program-program.
3: Kami masih membutuhkan dukungan. Sebenarnya kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program kesehatan. Sangat sangat dibutuhkan ini kerjasama lintas
1: sektor. Saat ini memang program terus berjalan apa karena efisiensi ada yang dipotong atau ada yang tidak berjalan nih Pak kalau terkait dengan anak?
3: Ya, sekalipun efisiensi kami tetap melakukan tugas kami rutinitas kami tetap memantau
1: anak. Seperti biasa ya. Oke. Kalau dari Ibu Vin ini, apakah programnya terus berjalan atau bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program tadi seperti pemberian tablet merah darah pada remaja itu seperti apa Ibu?
0: Oh, untuk pemberian tablet tambah darah?
1: Iya, atau program-program tentang remaja.
0: Tentang remaja itu program tetap berjalan.
1: Oke. Kalau mengukur keberhasilan dilihat dari mana Ibu kalau menurut Ibu tentang program yang berjalan?
0: Kita melihat dari hasil pemeriksaan kan ya.
1: Pemeriksaan
0: itu untuk mengukur keberhasilan untuk remaja bebas anemia misalnya.
1: Dan sekarang memang keberhasilannya sudah ditambah tabletnya untuk para siswa juga, siswa laki-laki. Berarti itu memang sudah ada tingkat berhasilnya, maka diberikan lagi untuk para siswa laki-laki ya, pada remaja laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Baik, kita sudah di penghujung dialog kita pada hari ini. Saya mau dengar nih masing-masing ya dari Pak Petrus dan Ibu Vin. Pak Petrus dulu mungkin, pesan penting bagi orang tua dalam menjaga kesehatan anak dulu, silakan Bapak.
4: The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. The converter tool now processes ProRes files 2 times faster and offers AI format recommendation. When converting files, you have the option to save chapters and metadata, which is very useful. Then you also get support for high-res audio files. Moreover, you get FFV1 encoding that's good for professionals and also AMV format for archiving maybe. On Mac, there is also live photo conversion available now. The good old compressor has a 2-pass encoding that serves the purpose of compressing at an even higher quality. Now let me bring your attention to the subtitle editor, which has a new AI translation model that delivers subtitles with more precise context understanding. It also supports bilingual subtitles now, and you can create, merge, split, search, and replace them instantly. Besides this, the subtitle style editor has also been upgraded with new presets and even more. The video enhancer now has an 8x video upscaler model after the 2x or 4x one that gives you room for even more video enhancing. On Windows, from the NVIDIA 30 series up, you'll get faster offline processing time as well. And last but not least, the AI models for face and anime enhancement have also been upgraded for even better results. If you like hearing about these new upgrades, be sure to subscribe to the channel as we'll be coming to you with new tutorials of the new features. Now, let me mention a couple more updates, one of them being a brand new feature, which is the AI Video Summarizer. This feature creates AI transcriptions and summaries of videos with the multi-speaker recognition and the option to edit the summaries as well. I think this feature is going to be really useful for studying and researching. Okay, next one. In the image enhancer, the old photo restoration feature has two models now. The advanced repair is specialized for removing scratches and refining details and overall improving the photo's appearance. The old photo colorizer now runs as image colorizing, and one feature is the old photo colorization, and the other one is an AI color correction model. One of my favorite tools, the text-to-speech tool, has now support for over 13 languages and has over 200 realistic preset AI voices. The watermark remover has upgraded AI people, text, watermark, and other elements removal. And last but not least, in the merger tool, you can add chapter information when merging. The Unit Converter is designed to help you with video creation, and these updates will make that experience even better. So be sure to upgrade, or if you don't have the Unit Converter yet, download it now. You can do it from videoconverter.wondershare.com. And again, be sure to subscribe to the channel as we post tutorials on old and new features alike. Thank you for watching. I'll catch you in the next video.
5: Bagi bapak mama yang di rumah, kami mengharap bahwa bapak ibu selalu memperhatikan nutrisi kepada anak, karena kecukupan nutrisi itu adalah salah satu fondasi utama untuk membangun masa depan generasi yang baik. Yang berikut adalah pola asuh. Jangan lupa lingkungan yang bersih itu menciptakan dan menimbulkan dan menumpukan kondisi yang baik,
1: yeah.
5: Yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Jangan lupa upaya-upaya yang kita lakukan bersama. Kami mau dinas kesehatan bersama puskesmas dan juga posyandu membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, lintas sektor lainnya, untuk sama-sama kita berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
1: Amin. Itu dari Pak Petrus. Kalau Ibu Vin, silakan Ibu sekaligus closing statement. Iya, pesan untuk orang tua untuk kesehatan remaja.
0: Pesan untuk orang tua paling pertama itu mari kita menjadi role model. Menjadi role model, mari kita cintai anak kita, mari kita memberikan mereka support yang positif, stimulasi yang positif. Kemudian untuk bapak mama di rumah, untuk semua orang tua khususnya di Sumba, di Sumba mari kita manfaatkan puskesmas dengan baik, manfaatkan posyandu dengan baik karena itu semuanya gratis.
1: Yeah.
0: Ingat bapak mama semua, karena waktu ini tidak akan terulang lagi.
1: Okay.
0: Jadi mari kita sama-sama untuk memantau anak remaja kita masing-masing, apalagi saya juga sebagai seorang ibu ya, jadi sebagai orang tua.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Vin dan Pak Petrus, hari ini sangat luar biasa, banyak informasi penting yang kami sebagai masyarakat penting sekali untuk mengetahui, apalagi terkait anak dan remaja yang menjadi masa depan Indonesia Emas ya 2045 nanti. Dan sukses selalu untuk Dinas Kesehatan, sukses selalu untuk program-program terkait kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Semoga yang baik selalu meningkat ya, yang buruk ditinggalkan. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Semoga menonton, pendengar, terima kasih. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang luar biasa ya, tentang bagaimana tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Itu perlu kolaborasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah, masyarakat, kita sebagai orang tua, dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Baik pendengar, saya Cantika Anjali.
0: Saya Vincentia Alende.
5: Saya Patrick.
1: Oke, kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Kalau pendengar pengguna FB Pro ya, pasti identik sekali dengan, suka sekali dengan kalimat ini. Yang sudah hadir hari ini ada Kak Mardi Wiwinlaka ya?
1: Mardilin.
0: Iya, perkenalkan nama sendiri saja Kak. Silakan Kak.
1: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiwinlaka. Suka sekali dengan momen ini.
0: Selamat pagi Kak, selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiwinlaka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik
0: ya. Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu
0: ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwinlaka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika. Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi tamatannya itu tahun 2017. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri hanya satu orang yang lulus passing grade.
0: Dibutuhkan satu orang juga.
1: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tapi yang lolos passing grade-nya itu hanya cuma satu. Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika.
0: Sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya, sesuai dengan passion.
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang yang seperti itu soalnya Kak.
1: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nembak arsitek. Terus akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman ada hari-hari tertentu. Sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek, yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa yaitu namanya?
1: Freddy Umbu.
0: Oke, semoga penonton ya. Halo, Kak Freddy Umbu.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apalagi kami kan punya bandara, punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. Banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja, tapi setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya gitu gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu dengan aksi.
0: Langsung aksi ya seperti itu.
1: Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan, karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Arsitektur itu arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu apa ya namanya?
0: Kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya tuh arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan, kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
1: Ada arsitektur perilaku. Okay. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda, bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat itu, kayak begitu.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu, kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas. Nah, kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumba Barat Daya. Itu kan sampahnya itu ya
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelis. Jadi dari situlah saya memutuskan untuk lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu, Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
0: Sampah
1: gitu.
0: Tenun
1: ya. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan, kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit, gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sampah-sampah, sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan. Bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya, kayak begitu.
0: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
1: Sampah tenun, ya, sisa-sisa, kan dianggap sebagai sampah, sisa-sisanya, kan, Dek? Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
0: Arsitektur fashion. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
1: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
0: Luas ya, Kak?
1: Karena seni itu luas, tidak terbatas. Akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik, kayak begitu.
0: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi juga, pernah ikut sayembara. Kami itu apa ya, kalau kami mendesain itu, kami kalau bisa, kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
0: Oke, berarti kita lihat langsung paham apa maksudnya kalau ini laka ini.
1: Iya, betul.
0: Tanpa menjelaskan.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
0: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya, kalau di Sumba itu kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
1: itu permintaan orang tua, lebih khususnya papa almarhum.
0: Almarhum papa, oke, iya. Luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya, itu perjalanannya Kak Wiwin, kenapa sih bisa sampai saat ini. Keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini.
1: Iya.
0: Oke, nanti baru dibahas Kak, tahan dulu, tahan dulu.
1: Sabar dulu ya.
0: Oke, siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro, silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta deh.
1: Iya.
0: Saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu, mungkin karena niat itu.
1: Senang juga, hobi ya.
0: Hobi juga.
1: Hobi yang menjadi pekerjaan ya, pendengar. Memang ya, tadi videonya sangat-sangat keren dengan desain-desain yang luar biasa. Nah, Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional. Kan banyak nih, desain tuh banyak. Kenapa Kakak memilih tenun, Kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dahulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, okay, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua tuh anak Sumba. Namanya Kak Astikula.
1: Oke, okay, Kak Astikula. Okay.
0: Iya, saya tuh sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan, itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Okay.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Oke,
1: ya. Oke. Okay.
0: Terus kenapa Kak Astikula? Nah, Kak Asti ini aduh, menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya tuh punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya. Karaja ya, Karaja ini hampir
1: semua menggunakan
0: kenal begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun-tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak tidak dilirik? Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh ya ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman yang kreativitas tenun ini.
1: Betul.
0: Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi itu maknanya sangat-sangat dalam.
1: Dalam ya, Kak.
0: Meskipun kita hanya lihat itu hanya momoli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba, aduh, cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Dan yang terpenting itu niat ya, Kak Wiwin ya.
0: Niat itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang tuh bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Iya, itu cuma beberapa yang berani, iya. Dan salah satunya Kak Wiwin lah kak pastinya, iya. Nah kak menarik ya, tadi kakak bilang kakak sebagai ASN, mm-hmm. Pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri. Betul. Bagaimana sih seorang Kak Wiwin tuh menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, mm-hmm. Sebagai istri ya, mm-hmm. Kak Wiwin sudah menikah ya mendengar ya, mm-hmm. Dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala lini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu apa WO ya kak, wedding organizer, yeah. Yang namanya RA Event. Nanti yeah. Itu kita bahas di obrolan lain lagi, yeah, ya kak. Betul. Silakan. Bagaimana sih kak mengatur waktu banyak itu dengan kesibukan yang banyak juga kak?
0: Mengatur waktu. Oke, okay. Saya itu ini saya flashback lagi.
1: Yeah.
0: Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bubak ini.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi, itu guru wali saya.
1: Oke, okay, Pak Tobi. Yes.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami para anak didiknya.
1: Anak IPA ya, ya
0: anak IPA. Iya. Jadi satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak dan apa yang diberikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini.
1: Okay.
0: Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule, ada catatan, okay. Kita atur misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, iya. Kita taruh sudah di HP.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat kayak untuk mengatur waktu. Misalnya kan kalau misalnya nih kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Iya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib,
1: tidak pekerjaan bisa utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya itu kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan,
1: yeah.
0: Semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja saya karena saya itu tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Harus selesai saat itu. Jadi kelihatan. Biar sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu karena saya punya target lagi. Di luar dari jam kantor itu saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lagi. Okay. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu. Ya itu tadi saya, minat bakat saya itu,
1: yeah.
0: Mendesain, yeah, kayak begitu. Terus kalau ada event juga apa namanya, kalau ada event, ada event di luar dari fashion, kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan, yeah. Itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu, kayak begitu. Jadi sudah ditata. Terus bagi peran sebagai istri,
1: yeah.
0: Nah, kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Okay. Gitu. LDM. LDM itu apa ya kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage ya.
0: Iya, asik. Jadi LDM. Bersama suami-suami di Sumba Timur, terus saya di Sumba Barat Daya, begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya, berkat dan kesempatan,
1: yeah.
0: Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat yaitu omongan, yeah. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau sia-siakan begitu, jadi di sekarang masih muda juga, yeah. Jadi isi saja dengan kegiatan positif itu menyembuhkan, okay. Diri karena puji Tuhan juga karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support.
1: Oke. Okay.
0: Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu.
1: Oke. Okay.
0: Terus ini lagi kak, Cantika lupa. Saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya konten.
0: Iya.
1: Membuat konten yang seperti video tadi ya.
0: Seperti video tadi. Nah bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saat terus satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya. Kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Ah besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa. gitu. Jadi konsisten
1: itu ya Kak Wiwi, ya?
0: Jadi konsisten.
1: Oke. Okay. Jadi ini pendengar, teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwi, ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi, sekali Kak Wiwi itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik, puji Tuhan bisa membagi waktu. Dan Kak Wiwi tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya, kalau LDM ya. Galau-galau itu mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Ya. Oke, okay, realistis. Halo suaminya Kak Wiwi dan keluarga, semoga menonton juga hari ini. Yeah. Baik Kak Wiwi, ini semakin seru ini. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwi, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini, seorang Wiwi Raka itu merajut identitas budaya, Kak?
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada. Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Kita sudah punya identitas budaya. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Khususnya buat kami para anak-anak muda. Gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada.
1: Iya.
0: Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu.
1: Oke.
0: Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Anne Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap ada.
0: Diselipkan di situ.
1: Oke, okay, baik. Nah, pendengar, akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih, Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami anak muda juga luar biasa, ini berani sekali seperti
0: berani.
1: Itu batik, soalnya batik kan biasanya Jawa ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik ini, Kak?
0: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya?
1: Berat ya?
0: Berat, ya berat.
1: Oke, kita buat ringan saja, Kak Wiwin.
0: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD?
1: Iya.
0: Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
0: dari sisi
1: yang
0: saya,
1: menciptakan batik
0: dari
1: ini.
0: Dari sisi saya. Jadi, pertama itu, sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini, ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya
1: produk-produk
0: Nusantara, isinya Nusantara, apalagi di TikTok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun, mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun, tapi sebenarnya itu printing, Kak. Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu.
1: Okay.
0: Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya, harganya juga murah mungkin ya karena printing. Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu. Akhirnya bagaimana ya, mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumba Barat itu, ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini, begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu.
1: Okay.
0: Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih, kalau kita maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu, padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba." Dan terus saya selalu lihat kadang kita kan sebagai ASN itu untuk seluruh NTT, ya. Kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun ya. Gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah panas,
0: jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan, tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu, jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di kadang juga bukan hanya cuma kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara penting,
0: acara-acara penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, gitu. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lebih pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya pelajari lagi Adi. Pelajari-pelajari ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh kalau saya tidak salah lupa undang-undang nomor 24 kalau tidak salah saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu. Terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya. Jadi saya bilang daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Kalau Sumba Barat Daya kita bisa ciptakan batik dan kita dengan bangga pakai batik khas ya, Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini adik Cantika. Lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya kak, batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini, terus destinasi apa saja gitu. Jadi lewat lukisan gitu, batik itu kan artinya lukis gitu, jadi lewat lukisan begitu terus, tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen kontemporernya di dalam, jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya sih, kayak semi-semi
1: yang akan launching ya,
0: rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry saya bisa
1: bisa
0: ini batik Pasola, jadi ini dia.
1: Bisa iya. Ini batik Pasola ya?
0: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada Pasola. Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Gitu. Langsung terus dijelaskan. Terus bilang,
0: ini namanya batik Pasola. Jadi Pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kami kan langsung menjelaskan ke mereka.
1: Secara
0: tidak langsung mereka nanti akan pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran kayak gitu. Berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya. Karena ini batik SBD. Seperti itu ya, betul kan? Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan lewat baju. Luar biasa. Nah kak, ini menarik nih. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini kak?
0: Ada pro dan kontra sih. Apa? Pro-nya juga ada beberapa teman-teman yang
1: mendukung ya.
0: Mendukung yang peminat budaya. Mereka mendukung. Mereka kebanyakan mendukung. Terus mereka bilang, wah bagus ini bisa. Karena memang betul bisa merepresentasikan apa yang ada gitu tuh. Terus kontranya ya, ada juga yang bilang, sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun, tidak punya batik begitu. Nah, kalau saya, kalau ditanya sejak kapan, ya saya bilang sejak saat ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kalau sejak kapan punya apa SBD punya budaya batik, ya sejak saat ini.
1: Iya.
0: Saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan.
1: Oke.
0: Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Yeah. Lalu SBD punya apa?
1: Yeah, yeah.
0: Nah, dari sini saya bilang kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun Kodi, terus juga ada ya dari Lembaleko dan tenun Sulam. Bagaimana kalau kita ada apa combine dia?
1: Yeah.
0: Kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi ada saling apa ya?
1: Keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
0: Tetap ada. Jadi sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami gitu.
1: Hmm.
0: Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Hmm. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun.
1: Okay.
0: Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas sebebas
1: kalau
0: mungkin.
1: Kalau tenun terbatas gitu.
0: Tenun kan terbatas,
1: betul.
0: Gitu. Nah, dengan batik ini kita bisa menciptakan

0: Dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu. Okay. Jadi bagaimana ini bisa juga diakui begitu.
1: Yeah.
0: Karena memang tujuan ini untuk, bukan untuk menghilangkan. Ya mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri. Yeah. Tidak apa-apa, yeah, tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus ini. Karena saya berharap, yeah, saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
1: Betul, betul.
0: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak okay, bisa. Okay. Jadi bagaimana perkembangan itu datang, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang, bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi begitu, okay, untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD begitu.
1: Oke. Okay. Nah, Kawin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu iya, ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang. Okay. Karena tadi saya juga, ya mungkin karena peminat fashion ya, jadi yeah, saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah saya dengan melihat, itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat, saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita, yeah, ini perempuan-perempuan Sumba. Saya bilang, sudahlah. Jadi kalau misalnya adik cantik, kak saya mau batik begini, yang bisa begini. Oke, saya akan buat satu, memang betul-betul itu yang cuma adik cantik yang punya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini, jadi jujur saja untuk Natal ini, sudah ada banyak, beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini. Okay. Karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga. Karena itu request by mereka begitu. Okay.
1: Nah kakak itu, ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih kami mendapatkan ide untuk menggabungkan? Apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer, terus kalau misalnya ada request seperti itu, bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat, wow, kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu?
0: Mungkin talenta sudah ya, talenta ya. Pertama itu saya karena suka mencari referensi juga. Selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih, dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan. Untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita.
1: Yeah.
0: Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya, ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu, saya melihat referensi-referensi desain yang ada. Kalau saya, apalagi kalau saya sudah melihat contoh cantik, aduh cantik nih orangnya begini-begini gini, kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi dia, saya harus taruh kayak begini nih. Tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit, saya pasti akan review dulu, kirim terus kirim kalau begini bagaimana gitu.
1: Oke, sangat jelas ya.
0: Iya, jadi ya inspirasinya banyak sih, zaman sekarang sudah canggih.
1: Bagaimana kita memanfaatkan
0: betul,
1: tidak tergantung ya, tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Seperti AI. Nah Kak Wiwin, kalau di baju-bajunya Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya Kak?
0: Ya.
1: Itu disebut apa Kak kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
1: Iya, baju lama bersemi kembali, betul-betul.
0: Terus kalau ini, makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya itu. Sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya tinung lucu ya tinung.
1: Yeah, gitu.
0: Jadi saya pakai tinung. Treasure itu kan sampah fashion.
1: Oke, okay, treasure
0: itu
1: ya.
0: Itu yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta, kan sudah banyak ini adik-adik cantik.
1: Apalagi mau Natal ya.
0: Iya, apalagi mau Natal.

0: terjadi banyak ini yang minta kakak tolong ini, tolong ini, tolong ini. Oke, siap, tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru, tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Oke. Gitu.
0: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, ih kenapa kasih murah? Karena menurut saya ya, karena fokus saya ini bukan untungnya, tapi yeah, lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Yeah. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau buat sendiri silahkan, tidak masalah.
1: Ya. Okay,
0: karena biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
1: seperti itu,
0: beda ya. Gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi ya, gitu.
1: Nah kak, ini ada pertanyaan nih kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya aplikasi apa kak? Apakah AutoCAD? Karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
0: Iya. Oke, aplikasi itu kadang
1: pertanyaan,
0: saya ya. Pertanyaan. Oke, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu.
1: Ya,
0: coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayal. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal
1: suka
0: itu.
1: Menghayal, ya.
0: Oke. Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang memang juga kadang saya tuangkan di AutoCAD.
1: Oke.
0: Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pindah ke Corel Draw.
1: Oke.
0: Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saja habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu.
1: Oke.
0: Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, deh. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
1: buat,
0: terus kakak foto, atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai. Terus langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
1: membuat menyempurnakan
0: gitu.
1: Iya itu pendengar ya. Kita memanfaatkan teknologi ya, bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu bedanya.
0: Betul.
1: Itu bedanya ada AI. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang itu, Kak, kalau boleh tahu?
0: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya. Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
1: Oh, dari awal ya, Kak?
0: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
1: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
0: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
1: Tapi
0: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi nih Nona cara ini. Aduh, mama ikut sih. Saya selalu begitu, mama ikut.
1: Menurut mereka aneh.
0: Iya.
1: Dan susah.
0: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh bentuk apa lagi Nona? Mama pasti bisa.
1: Dan kakak selalu mendampingi ya?
0: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton apa gitu. Oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama. Jadi mama, oh iya bisa. Dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW. Jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
1: Wow.
0: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
1: menjahit
0: tenun.
1: Oke. Jadi secara tidak langsung Kak Wiwin belajar juga ya dengan menjadi seorang konten kreator, desainer ini ya. Tadi Kak Wiwin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
0: Iya.
1: Iya, awalnya suaminya nama siapa Kak kalau boleh tahu?
0: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
1: Halo, Kak Mose Arens. Gimana sih Kak, kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook FB Pro ya?
0: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah. Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa apa ya, mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup apa begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
1: Tambolaka
0: begitu. Jadi dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada apa support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SBD itu sangat-sangat support. Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk adik juga begitu selalu-selalu support. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan. Kalau sudah disupport begini adalah kesempatan. Jadi ya sudah, suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu. Kan awalnya sama si random-random. Terus ini saya bilang, kira-kira apa sudah? Terus akhirnya suami bilang, Ina kan bisa tenun. Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Jadi akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022 deh. Bergerak di MWT itu 2022. Jadi sudah
1: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar kami ini kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba ini, seluruh Sumba 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih Kak, bagaimana Kawiyun melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya. Bagaimana sih Kak? Bagaimana Kak melihat itu?
0: Bagaimana saya melihat ya? Karena bagaimana ya? Kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas itu kita semua punya begitu. Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau. Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih, tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu dengan adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang ya. Makanya tadi itu konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
1: Dan sadar akan potensinya, Kak.
0: Sadar akan potensi, begitu. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan, itu dia tadi. Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu, karena bukan apa ya. Budaya kita ini, itu ke suatu ya kalau orang bilang identitas dan itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga saya tidak tahu ya saya apakah sama dengan teman-teman di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri. Saya merasa bukan apa, saya merasa diri lebih cantik
1: ya
0: kalau pakai tenun. Itu dia
1: kami
0: jadi lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif, tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam itu dengan sendirinya akan terpancar auranya. Apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu toh. Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang ya, ini. Iya,
1: betul Kak.
0: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini, bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
1: Iya, gitu. Jadi menggabungkan,
0: kan, ya. Menggabungkan ke tenun. Ya, akhir-akhir ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu,
1: iya,
0: bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
1: Oke. Okay. Jadi Kak Wiwin tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll ya, begitu wadah, saja ya, wadah. Tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Mm-mm. Nah, Kak Wiwin, sekarang kan sudah terkenal nih Kakak. Hasil desainnya dan karya-karya kakak. Apa sih yang kakak rasakan ketika karya-karyanya kakak itu sudah dikenal, diterima, dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa, seperti yang kakak rasakan beda dari yang dulu. Apa Kak? Coba Kak.
0: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu kadang kalau selain itu tadi kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka ibu MWT bukan okay. lagi MWL, kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi yeah. sekarang ibu MWT
1: Mardilin
0: Wiwin Tenun.
1: Oke, okay, lah biasa. Berarti kakak berhasil loh membranding diri itu.
0: Puji Tuhan gitu. Jadi kayak teman-teman lo sekarang kalau woi MWT gitu. Tapi saya jujur saya tidak insecure. Yeah. Saya justru bangga gitu. Bangga terus sejauh ini Kak, karya-karya saya itu
1: dikenal
0: di Papua, sudah sampai Papua.
1: Oke. Okay.
0: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
1: Oke, okay, di mana lagi
0: Papua
1: Kak?
0: Papua Barat. Uh-huh. Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya, dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram, tinggal di Jerman. Uh-huh. Memang saya belum spill sih di konten saya, tapi
1: kayaknya tahu nih.
0: Tidak kayaknya bukan orang Sumba Kak.
1: Oh, oke oke. Okay. Pikir orang
0: di Jerman, terus dia bilang saya sangat-sangat minat apa suka sekali lihat hasil-hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun, okay. begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle tapi lebih kepada baju bekas apa ya. Yang mereka upcycle, tapi saya kan betul-betul ke sampah tenunnya, okay, begitu. Okay. Jadi dia bilang saya sangat-sangat tertarik. Bolehkah saya mempelajari bersama kamu, begitu. Wow. Jadi saya bilang aku bisa sekali, saya bilang begitu. Mm-hmm. Jadi sekarang masih ya, saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk yeah. semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih Ade. Mm-hmm. Karena tujuan saya tuh daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go international. Baru kenapa ini SBD ini kenapa tidak? Mm-hmm. Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD, okay. ini gitu. Terus ada juga teman-teman, ya, teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga, yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman.
1: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
0: Sudah deh.
1: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
0: Aduh,
1: luar biasa ya kan? Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar tuh tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu seperti kawin tadi.
0: Betul.
1: Dan pembuatan batik ini kalau boleh tahu Kak, ada yang tanya tadi di Facebook, pembuatan batiknya di mana Kak?
0: Pembuatan batiknya itu belum di sini,
1: yeah.
0: karena kita kan apa namanya, sangat-sangat terbatas,
1: okay.
0: dengan
1: peralatannya
0: begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba, di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di, dulunya dia desainer produk,
1: okay.
0: gitu. Desainer produk kan kami di UKDW itu ada dua, untuk fakultas teknik itu,
1: okay.
0: Untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain, jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur, okay. Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya, someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak muda, itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan adik cantika. Karena saya semakin ditantang saya akan semakin semangat,
1: semakin tertantang.
0: Iya, semakin tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana, bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing,
1: yeah.
0: batik printing, tetapi ya tidak tertutup kemungkinan. Di sini saya tetap akan selalu menegaskan, batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik.
1: Wow.
0: Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya
1: yeah.
0: batik. Tapi untuk Sumba Barat Daya, kita punya batik, kita punya tenun. Di hari batik nasional kita pakai batik SBD, di hari tenun nasional kita pakai tenun SBD.
1: Oke, luar biasa. Menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwina. Nah, pendengar, kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti, dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti, bahkan internasional, apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
0: Oke, akun sosmed saya itu ada yang aktif sekarang itu ada tiga. Instagramnya Wiwin underscore Laka, terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka, terus TikTok Wiwin suka tenun NTT.
1: Oke, itu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya Kak, atau mau tanya-tanya tentang tenun.
0: Iya, mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
1: Oke, langsung Kak. Harapannya Kak untuk batik.
0: Harapannya
1: dan tenun pastinya.
0: Seperti biasa, pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik itu untuk kemajuan daerah.
1: Ya.
0: Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik SBD ini bisa menjadi gebrakan begitu untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Amin. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain? Tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau ya kan, menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia, ilmu yang kita dapat di sana, segala wawasan yang kita dapat di sana kita kembalikan, kita terapkan ke di sini, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tidak harus juga hal-hal besar.
1: Iya.
0: Dari kecil menjadi besar.
1: Iya.
0: Gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua, kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion. Ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda, yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita.
1: Gitu.
0: Okay. Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?
1: Okay. Gitu. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak harus lewat tenun mungkin, membuat batik. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah Kak Wiwin, ini paling terakhir Kak Wiwin. Sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar, dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya Kak? Ini terakhir, silakan.
0: Oke, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin. Jangan pernah takut, dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita. Karena ketika kita mau maju, kita harus berani melewati itu semua ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus, dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, iya, sarjana teknik ya, yang iya, sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Wih, dan semoga sukses desain selalu Kak. Aduh, untuk batiknya. Wih, semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali,
0: dan saya Wiwin Laka.
1: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. Ya. 1, 2, 3.
2: Sekali di udara tetap di udara. Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Woo! Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: cepat ke tengah. Masuk.
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 WK Bubak FM 96,9 MHz. Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Elon dan teman-teman Anda di Sumba siang hari ini. Dan tentunya seperti biasa kami teman-teman Anda dengan rangkaian acara siaran kami. Ada informasi-informasi aktual menarik dari portal kami rri.co.id yang akan saya hadirkan untuk Anda mengawali di perjumpaan kita di siang hari ini. Dan lagu-lagu pop pilihan akan saya hadirkan di ruang dengar Anda siang hari ini hingga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, di awal kebersamaan kita saya hadirkan lagu dari Musnah Sudah Cintaku, yang berjudul Musnah Sudah Cintaku, lagu dari Hello, mengawali kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga Anda semua terhibur dan tetap semangat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaat.

Pendengar di Sumba, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi pertama dari portal kami rri.co.id, informasi sepak bola, turnamen sepak bola usia dini umur 15 hingga 17 Sumba Barat berlangsung sengit. Turnamen sepak bola usia dini di Kabupaten Sumba Barat resmi bergulir sejak 27 April 2026 dan ditargetkan berakhir pada 8 Juni 2026 mendatang. Kompetisi yang mempertemukan kelompok umur 15 dan 17 tahun ini mendapat perhatian besar dari masyarakat karena menjadi ajang pembinaan pemain muda berbakat di daerah. Hingga memasuki hari ke-8.

Pelaksanaan pertandingan berlangsung meriah dan penuh persaingan ketat antar klub. Sekretaris PSSI Sumba Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Tanus Misimogi menjelaskan bahwa persaingan di kelompok umur 17 tahun berlangsung sangat sengit. Pada grup A, tim Sankara FC sementara memimpin klasemen dengan 6 poin hasil 2 kemenangan beruntun. Garda Kampung Baru FC dan Banteng Muda FC membuntuti dengan raihan 3 poin. Sedangkan Ratikaka FC masih berada di dasar klasemen tanpa poin. Di grup B kategori umur 17, Black Horse tampil dominan dengan 2 kemenangan sempurna dan mengoleksi 6 poin. Posisi berikutnya ditempati Personel FC dan ATM FC yang sama-sama mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, SSB Weboga dan Padaweta FC masih belum meraih kemenangan. Pada grup C, SMA Kristen Mekabubak memimpin setelah menang telak 4-0 atas Lamboya FC. Debrigan FC dan MAN Sumba Barat juga mengoleksi 3 poin, sedangkan Lamboya FC belum mendapatkan poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Persaingan di grup D, kelompok umur 17 juga berlangsung menarik. SMA Katolik Santo Peter Wekabubak untuk sementara memimpin dengan 3 poin usai meraih kemenangan perdana. Kalilero FC berada tepat di bawahnya dengan poin sama, namun mengalami selisih gol. Sejumlah tim kini terus mempersiapkan diri untuk memastikan langkah menuju babak 16 besar hingga partai final turnamen. Untuk kategori umur 16 tahun, Panitia memberikan libur kompetisi selama 1 minggu karena para pemain yang masih duduk di bangku SMP kelas 3 tengah mengikuti ujian sekolah. Meski demikian, beberapa pertandingan sudah digelar. Di grup A, Paris FC memimpin dengan 3 poin disusul Elopada United dengan nilai sama. Pada grup B, Mifas Sumba Timur berada di posisi teratas setelah meraih kemenangan perdana unggul selisih gol atas GKS Tanah Kombuk. Sekretaris PSSI Sumba Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Bupati Cup U15 dan U17 Tanus Misimogi saat ditemui RRI pada Sabtu 9 Mei 2026 menilai kompetisi usia dini sangat penting bagi perkembangan sepak bola di Sumba Barat. Menurutnya kualitas pemain dan para pemain muda khususnya kategori umur 17 tahun menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan menarik untuk disaksikan masyarakat. Ia juga mengajak warga untuk datang mendukung langsung pertandingan yang terus berlangsung termasuk laga seru antara Garda Kampar FC berhadapan dengan Sankara FC serta pertandingan SSB Mutiara Selatan menghadapi SMA Swasta Karanu Waikabubak.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Ya, mendengar informasi Piala Dunia 2026 kami hadirkan untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Saya kira kembali ramaikan panggung Piala Dunia lewat lagu Day Day. Atmosfer Piala Dunia semakin dimeriahkan oleh comeback penyanyi Shakira lewat lagu baru berjudul Day Day. Lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Shakira bernyanyi dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan Spanyol. Sebelumnya Viva telah merilis single pertama berjudul Lighter oleh Jelly Roll dan Karin Leon 20 Maret lalu. Dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate oleh Jessy Reyes dan Eliana pada 8 Mei. Shakira mengumumkannya lewat unggahan video dia share di Instagram dengan latar belakang stadion Maracana, Brasil. Video itu juga menampilkan penyanyi Nigeria, Burna Boy, yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu ini. Melansir Reuters, dalam dia share itu Shakira tampil bersama para penari yang memakai warna negara tuan rumah Piala Dunia. Ada juga kemunculan bola resmi turnamen edisi 2026, 2010, dan 2014. Shakira memang punya histori sendiri di ajang sepak bola terbesar tersebut. Ia pernah membawakan tembang ikonik Waka Waka pada 2010 dan La La La di 2014 yang tak pernah lekang oleh waktu. Sementara itu, ATM pada edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya juga diisi dengan sejumlah nama-nama populer meliputi Pitbull, Jennifer Lopez, Nicky Jam, Will Smith, dan Jungkook. Day Day dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar menyambut baik kembalinya Ratu Lagu Piala Dunia. Demikian informasi Sumba siang hari ini, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi.

0: penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely a good result.
4: Tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it, sure.

Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Kerja kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pemainnya ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami Madura bisa unggul, bisa bersaing di kandang. Semuanya nanti ya bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Persib takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama gak bisa bermain dengan bagus dan kita cetakan gol, dan total memang di babak pertama kita sebaik bagus pada mereka, dan jadi gue senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus itu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan yang gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana membalas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Hari ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Ya pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan kita baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kembali menemani Anda di rangkaian acara siaran lokal di Sumba siang ini. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Wakil Bupati Sumba Barat minta peningkatan fasilitas keselamatan berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan keselamatan lalu lintas melalui penguatan infrastruktur jalan di sejumlah titik rawan kecelakaan. Upaya tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Teraga saat bertemu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Nusa Tenggara Timur Robert N.I. Tail di Kupang. Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumba Barat membahas tindak lanjut pengajuan bantuan fasilitas perlengkapan jalan yang dinilai mendesak untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan. Usulan tersebut meliputi pemasangan rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum pada sejumlah ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama pada malam hari. Wakil Bupati Timotius Teraga menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, meningkatkannya mobilitas masyarakat dan aktivitas transportasi antar kecamatan harus diimbangi dengan fasilitas keselamatan yang memadai agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Ia mengatakan keberadaan rambu lalu lintas dan penerangan jalan tidak hanya berfungsi menjaga keselamatan masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah Sumba Barat. Pemerintah daerah pun berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan demi mempercepat peningkatan kualitas transportasi daerah. Selain pengajuan utama, Pemkab Sumba Barat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan tambahan yang belum tercantum dalam proposal awal. Di antaranya pemasangan traffic light di simpang 4 marka parkir jalan pada titik keramaian serta pembangunan zona selamat sekolah di depan sekolah-sekolah guna melindungi pelajar dan pengguna jalan lainnya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas 2 Nusa Tenggara Timur Robert N.I. Tail menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh usulan tersebut ke kementerian terkait. Ia memastikan kebutuhan perlengkapan jalan di daerah menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya pada kawasan dengan tingkat kerawanan lalu lintas yang cukup tinggi. Demikian informasi di Sumba siang hari ini. Karena di tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan mengikuti aneka berita siang. Untuk itu, kami masih mengharapkan kebersamaan Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.

0: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Sumba, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Sumba Barat, terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Program Makan Bergizi Gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN P3K dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Inilah aneka berita siang Nusa Tenggara Timur, selengkapnya bersama saya Yatni Elondong. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Sumba Barat, terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah Sumba Barat. Selengkapnya laporan Jerry Lende.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Sumba Barat terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mendorong lahirnya pemain-pemain muda berbakat yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di dunia olahraga. Khususnya sepak bola, PSSI Sumba Barat juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi sepak bola. Salah satu agenda besar yang tengah dipersiapkan adalah turnamen Bupati Cup kategori umur dewasa yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Juni 2026. Sekretaris PSSI Kabupaten Sumba Barat, Tanus Misimogi, menjelaskan bahwa persiapan turnamen sejauh ini berjalan lancar. Menurut rencananya, pembukaan turnamen akan dilakukan langsung oleh Bupati Sumba Barat pada saat kick-off pertandingan berlangsung. Pada saat kick-off pertandingan, antusiasme klub-klub lokal yang cukup tinggi hingga saat ini tercatat lebih dari 38 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut.
2: Persiapan sebenarnya tidak terlalu luar biasa karena kepanitiaan yang sama di kelompok umur 15 dan 17. Kick off rencananya kalau tidak ada halangan 13 Juni kami kick off yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati Sumba Barat. Tim-tim yang sekarang lagi mendaftar ada lebih dari 32 tim sehingga kami perlu seleksi menggunakan pemain lokal, klub-klub lokal. Jadi yang boleh bermain adalah tim yang dari Sumba Barat serta pemain-pemain ber-KTP Sumba Barat.
1: Meski demikian, panitia hanya akan menerima sebanyak 32 tim peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan kesiapan administrasi masing-masing klub. Panitia menegaskan bahwa kualitas pertandingan menjadi prioritas utama sehingga hanya tim yang benar-benar siap yang akan dinyatakan lolos sebagai peserta resmi turnamen. Namun, Bupati Cup tahun ini juga dikhususkan bagi pemain lokal Kabupaten Sumba Barat. Seluruh pemain diwajibkan berasal dari klub lokal yang memiliki identitas kependudukan Sumba Barat. Pendaftaran masih terus dibuka sejalan dengan berlangsungnya verifikasi administrasi serta memantau kesiapan teknis setiap klub yang akan berlaga. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B, Ruteng, Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Laporan Alberto Suromario.
3: Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berintegritas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ruteng menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen Rutan Ruteng dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lingkungan rutan. Pantauan RRI, kegiatan diawali dengan apel bersama, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan blok hunian warga binaan, serta pemeriksaan urin bagi petugas maupun warga binaan. Kepala Rutan Ruteng Saiful Bukhari menjelaskan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen kuat di hadapan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, bahwa Rutan Ruteng konsisten menjaga integritas sebagai institusi yang bebas dari peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, hingga praktik penipuan.
4: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan ikrar bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan, dan merupakan itu kegiatan sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di lapas dan rutan. Jadi kita berikrar di depan APH terkait dan pemerintah daerah. Tadi ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari ketua pengadilan, LSM, dan akademisi. Jadi di situ kami petugas rutan-rutan berikrar untuk tegas bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Dan ada beberapa kegiatan tambahan, yaitu razia, tes urin bagi petugas dan warga binaan, dan penyuluhan tentang narkoba kepada petugas dan warga binaan.
3: Berdasarkan hasil razia yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya ponsel maupun barang haram narkoba di lingkungan rutan. Saiful berharap integritas petugas tetap terjaga sehingga rutan Ruteng senantiasa menjadi lembaga yang aman, tertib, dan berintegritas. Sementara Kapolres Manggarai melalui Kasat Reserse Narkoba, AKP Jackson Benhart Manubulu memberikan apresiasi atas inisiatif pihak rutan yang dinilai serius dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
5: Baik, terima kasih. Kami atas nama Kapolres Manggarai mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan oleh pihak Rutan Manggarai yang mana bahwa Rutan Manggarai betul-betul ingin zero daripada kasus narkotika. Nah, kemudian dengan kegiatan tadi setelah selesai apel bersama, kemudian dilakukan dengan razia ke tempat-tempat penginapan daripada warga binaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin daripada pegawai maupun napi yang terlibat narkotika. Nah, dari hasil tadi, setelah kita melihat hasil bahwa hasilnya semuanya negatif, bahwa ini merupakan komitmen daripada Lapas Ruteng bahwa benar-benar Lapas Ruteng merupakan zero dari narkotika maupun kasus-kasus yang lainnya.
3: Upaya tersebut juga dilakukan guna memastikan integritas lembaga pemasyarakatan tetap terjaga dari segala bentuk penyimpangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program Makan Bergizi Gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur sehingga Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN P3K dan pelaku usaha pembangunan dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Adik, ada dari sekolah mana?
7: SD Bertini 851.
6: Kalau yang kakak Nona? Nama siapa?
7: Aila.
6: Kalau kakak Nyong?
7: Rindas.
6: Yang belakang?
7: Anto.
6: Ya. Oke, mantap. Ada menurut Ade nih MBG ini bermanfaat ke Sonde?
7: Bermanfaat.
6: Ada bisa cerita-cerita ke kakak dong kok, karena mana Ade dong dapat MBG senang ke Sonde?
7: Senang.
6: Senang? Ya. Ya ke Sonde senang. Kalau senang, senang. Senang ke Sonde?
7: Senang.
6: Oh, mantap. Terus ada dong mau ucap ke mana ke Bapak Presiden dengan ini program MBG ini?
7: Enak.
6: Enak. Mungkin ada mau ucap terima kasih Bapak Prabowo.
7: Terima kasih
6: Prabowo. Semangat le.
7: Terima kasih Prabowo.
6: Oke deh. Terus MBG yang ada dapat dong nih biasanya apa-apa sa?
7: Daging, dan burger.
6: Burger. Senang Sonde. Enak.
7: Enak
6: Sonde.
7: Enak.
6: Terus kalau libur begini ada dapat MBG ke Sonde?
7: Dari
6: posyandu, Sya. Dari posyandu, Sya. Oke deh. Makasih.
7: Aja.
6: Dadah. Makasih.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium, laporan Nicholas Makumeli.
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
9: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu dijabarkan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali apa sebelum mereka terjun kepada pasar kerja, mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah kompetensi mereka sudah mumpuni.
8: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
10: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Muslimi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
8: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Bataona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Sumba Barat terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Gubernur Emmanuel Melkiyaris Lakalena mengajak ASN, P3K dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Lono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

Ya, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kebubak FM 96,9 MHz. Terima kasih mendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan kita baru saja mengikuti aneka berita siang. Dan pendengar, kami hadirkan satu informasi dari portal kami rri.co.id untuk Anda ikuti di Sumba siang hari ini. Bupati Sumba Timur semarakan May Day dengan Jalan Sehat Bersama. Bupati Umbul Lili Pekuali mengikuti kegiatan jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional May Day tahun 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut diawali dengan jalan sehat bersama. Rute yang ditempuh peserta dimulai dari lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur menuju Jalan Soeharto, kemudian putar balik di depan kantor pengadilan agama dan kembali ke lokasi awal. Dalam kesempatan itu, Bupati Sumba Timur menyampaikan bahwa peringatan May Day menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas antara pemerintah, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan para pekerja. Ia mengajak masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain jalan sehat, masyarakat dan peserta yang hadir turut mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat serta para pekerja di Sumba Timur. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, para asisten sekda, pimpinan OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Timur, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan instansi vertikal, serta peserta berbagai elemen masyarakat dan pekerja di Kabupaten Sumba Timur.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Inflasi pasca lebaran di Sumba Barat rendah. Wakil Bupati Timotius Tederaga bersama jajaran pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Prokopimda mengikuti Zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional. Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala BKAD, Wakil Ketua 2 DPRD, dan Dimen 13-16 atau yang mewakili pihak Kejaksaan, Kepala Dinas Koperinda, Kepala BPS, Kabak PSDA, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran lintas instansi tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pengendalian inflasi di Kabupaten Sumba Barat. Dalam pemaparannya, Direktur BPS Sarpono menyampaikan bahwa inflasi pasca lebaran 2026 secara umum lebih rendah dibandingkan sebelum lebaran. Meski demikian, beberapa komoditas strategis seperti cabai merah, minyak goreng, gula pasir, dan beras masih mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Nawandaro Dwi Putra, meminta pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama melalui distribusi beras SPHP dan minyak goreng di pasar rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan lonjakan harga kebutuhan pokok. Pejabat senior Bulog, Epi Sulandari, menjelaskan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dan distribusinya terus ditingkatkan di wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pemerintah berharap ketersediaan stok pangan yang memadai dapat membantu menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Usai mengikuti rakor nasional, pemerintah Kabupaten Sumba Barat langsung menggelar rapat internal untuk membahas langkah antisipasi dampak kenaikan BBM terhadap harga bahan pokok. Kepala Dinas Koperinda menegaskan bahwa kondisi harga di Sumba Barat masih relatif aman. Selain itu, Bulog daerah melaporkan stok beras sekitar 800 ton dan minyak goreng sekitar 5.010 liter. Sementara bantuan pangan terus disalurkan kepada masyarakat di beberapa kecamatan. Demikian informasi Sumba siang hari ini, dan pendengar, kita akan menemani Anda dengan Pro Dangdut di Sumba siang hari ini hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Wai Kabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, hula pudu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, hula pudu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual hula pudu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa hula pudu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual hula pudu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses hula pudu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual hula pudu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Tomaluna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual hula pudu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyah Sakarwa sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyah Sakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu.
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya pendengar, di Sumba sore hari ini kami hadirkan informasi cuaca dari portal kami rri.co.id. Deserian 2 Mei, curah hujan di NTT rendah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi memprediksi curah hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur pada dasarian 2 di bulan Mei 2026 umumnya berada pada kategori rendah. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 NTT Rahmatullah Aji di Kupang, Senin 11 Mei 2026 mengatakan curah hujan rendah tersebut berkisar antara 20 hingga 50 mm per dasarian dengan probabilitas mencapai 91 sampai 100% di sebagian besar wilayah NTT. Ia mengimbau masyarakat khususnya yang berada di wilayah berpotensi hujan menengah agar memanfaatkannya dalam kondisi tersebut untuk melakukan panen air hujan sebagai cadangan sumber air selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Aji juga mengingatkan warga untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi melalui konsumsi air yang cukup setiap hari.

Selamat datang di bulan yang penuh cinta dan kegembiraan. Natal tiba membawa sinar kehangatan dan kita semua diundang untuk merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari kita bangun suasana ajaib Natal. Hiasi rumah dengan lampu berkilau, pohon Natal yang indah dan hiasan-hiasan ceria. Tidak lupa mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Sekecil apapun perbuatan kita dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan. Ada keajaiban di setiap senyum, di setiap lagu Natal yang berkumandang, dan di setiap pelukan hangat. Mari bersama-sama menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selamat merayakan Natal, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kebahagiaan Natal mengisi setiap langkah kita dan menyinari setiap hati. Natal penuh kebahagiaan untuk kita semua.

Dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, Kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, Kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, Kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, Kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir. Tadi sudah sempat.

0: Kambu, kamu dengar tidak? Informasi cuaca kayak begini biasanya berisiko banjir. Kita harus lebih berwaspada.
1: Iya, benar juga, Umbu. Kemarin kan ada yang kebanjiran. Kita harus persiapkan diri, siapa tahu besok airnya naik lagi.
0: Benar sekali, Rambu. Kita bisa siapkan barang-barang penting dulu. Apalagi kalau hujan terus kayak begini.
1: Iya, ya, Umbu. Coba cek dulu situasi sekitar. Kalau airnya mulai naik, mungkin lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih aman.
0: Oke, Surambu. Nanti kita buat checklist barang-barang penting ya, yang harus kita siapkan, dan kita bisa juga informasikan ke tetangga sekitar, supaya mereka juga bisa lebih bersepada.
1: Bagus idenya, Umbu. Kita saling bantu di sini, toh. Semoga banjirnya tidak parah, eh? Tapi lebih baik kita siap daripada kecolongan.
0: Betul, Rambu. Kita juga bisa simak berita cuaca dan informasi dari pemerintah setempat, maupun media massa dan informasi cuaca dari BMKG. Semoga semua aman dan kita bisa melewati hujan ini dengan baik, ya.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Chilling. Thank you guys.
1: Ya, masih dari Jalan Melaran Warsatu Eka Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba Saudara, ini kita akan ikuti dengan ulang dialog Sumba Menyapa terkait dengan topik arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat dalam RPJMD yang akan dibawakan oleh presenter Cantik Anjali dan narasumber Charles Hermanowiru Esos, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Sumba Barat. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba Sore hari ini.
2: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang sangat strategis ya, yaitu tentang arah pembangunan daerah melalui RKPJ dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Dan kita akan membahas tentang bagaimana dokumen perencanaan ini bukan sekedar rencana di atas kertas, tetapi memang menjadi pedoman pembangunan 5 tahun ke depan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi. Dan hari ini telah hadir bersama kita di studio RRI Sumba narasumber kita yang sangat kompeten pastinya, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Sumba Barat, Bapak Charles Hermanowiru Esos. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabarnya Pak?
3: Selalu baik.
2: Oke, selalu baik. Salam sehat Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami. Anda bisa memberikan pertanyaan melalui live chat di aplikasi RRI Digital atau langsung di live YouTube pada hari ini. Bapak, kita akan mulai pertanyaan kita untuk membahas bagaimana sih perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat ini. Yang pertama, sebenarnya gambaran singkat RPJMD Kabupaten Sumba Barat saat ini seperti apa sih Bapak? Silakan.
3: Tentu pada tempat yang pertama, kami dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat tentunya menyampaikan salam, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya bagi pemirsa Radio Republik Indonesia Sumba. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai informasi baik mengenai perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sumba Barat periode 2025-2029, secara garis besar RPJMD Kabupaten Sumba Barat memuat visi, 5 misi, 5 tujuan, 13 sasaran, 25 strategi, 55 arah kebijakan. Okay. Adapun visi Kabupaten Sumba Barat adalah terwujudnya kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Dengan misi yang pertama adalah mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas taraf hidup masyarakat, dengan 5 sasaran. Yang pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, produksi dan produktivitas komunitas unggulan daerah yang berorientasi pasar. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Dan yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Yang kelima, menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Misi yang kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, sehat jasmani, rohani, produktif, berkualitas, dan profesional melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan berwawasan lingkungan untuk menjamin aksesibilitas pemerataan pembangunan dengan tujuan terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan dengan 2 sasaran. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan fungsi infrastruktur dan pemerataan ruang berwawasan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misi yang keempat adalah meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan tujuan meningkatkan pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender dan konektivitas wilayah serta ketahanan bencana dengan tiga sasaran. Yang pertama, meningkatnya akses perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya ketahanan bencana. Kemudian misi yang terakhir adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional dan berjiwa melayani dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta berorientasi pada pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2: Oke, berarti memang ada 5 visi ya untuk melanjutkan itu. Iya, 5 misi. Dan menurut Pak Charles sekarang ini, kenapa sih masyarakat kita Sumba Barat itu perlu memahami dokumen perencanaan pembangunan daerah?
3: Jadi masyarakat memang perlu mendapatkan informasi tentang perencanaan pembangunan dalam rangka untuk masyarakat mengikuti tentang katakanlah roadmap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Pada sisi yang lain juga seberapa informasi dapat diketahui, seberapa banyak katakanlah sumber daya yang digunakan dalam rangka mengurai berbagai isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Tentunya kita sangat berharap bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang sama sehingga memiliki daya dukung terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, terutama yang menyangkut katakanlah pengentasan kemiskinan, penurunan stunting maupun juga penurunan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat.
2: Oke, Pak Charles, kalau boleh dibagikan kepada masyarakat, sebenarnya 5 program prioritas daerah Kabupaten Sumba Barat saat ini itu apa saja, Bapak?
3: Ya. Jadi sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan bahwa ada 5 program prioritas dengan tagline adalah Sumba Barat Berseri, yaitu bersih, sehat, dan rapi dan indah. Tentunya adalah program prioritas yang pertama adalah pembangunan ekonomi berbasis pariwisata dengan fokus adalah menuju PAD 120 miliar. Tentu harapan kita ke depan adalah Bapak Ibu, bagaimana katakanlah membangun daerah ini secara gradual, secara bertahap untuk dia berdiri di atas kakinya sendiri. Yang kedua adalah penataan total bumdes dan penguatan koperasi Merah Putih. Ini menjadi bagian dalam rangka implementasi terhadap program strategis nasional yang ada dalam Astacita di tingkat nasional. Kemudian yang ketiga adalah menuju Sumba Barat Kawatu Pangan. Ini dalam rangka katakanlah kita juga mengimplementasikan 17 prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan katakanlah swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Oleh karena itu ke depan kita sangat berharap dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, baik itu katakan bendungan, irigasi maupun juga alat-alat saprodi yang menyangkut pembangunan pertanian. Kemudian yang keempat adalah penguatan destinasi kawasan wisata dan event pariwisata. Kita sangat berharap bahwa dalam rangka meningkatkan angka kunjungan di Kabupaten Sumba Barat, upaya yang dilakukan adalah bagaimana memperkuat dan memperbanyak daya tarik wisata di Kabupaten Sumba Barat melalui cara membangun kawasan wisata baru maupun juga menyelenggarakan berbagai event-event maupun festival yang ada di Kabupaten Sumba Barat, sehingga katakanlah para wisatawan itu manakala dia mengeluarkan uang yang cukup banyak sebanding ketika katakanlah malam hari dia masih punya pilihan-pilihan lain untuk menikmati berbagai festival maupun event yang dibangun di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi balai latihan kerja. Ini kita sangat berharap dalam rangka kita mau mempersiapkan calon pekerja migran di Indonesia yang berasal dari Sumba Barat adalah benar-benar pekerja migran yang memiliki keterampilan, pengetahuan tentang katakanlah kerja bagaimana di luar Pulau Sumba maupun di luar negeri. Pada sisi yang lain juga kami lagi mau menyasar tamatan-tamatan SMK, SMA yang tidak melanjut untuk mereka benar-benar dilatihan belengan kerja sehingga mereka menjadi katakanlah pelaku-pelaku UMKM misalnya di bidang perbengkelan maupun juga pertukangan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian program prioritas yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Tentunya dengan yang pertama dia punya tagline adalah Sumba Barat Sehat dengan fokus kita adalah Sumba Barat Bebas Stunting. Tentunya kita sangat berharap angka stunting yang sekarang ada sebanyak ini sebesar 22,91%, tentunya dalam 5 tahun ke depan kita akan turunkan. Kemudian yang berikut adalah eliminasi penyakit AIDS, TBC, dan malaria. Ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Kemudian yang berikut adalah kesehatan untuk semua melalui integrasi layanan primer. Kemudian Sumba Barat Pintar ini menjadi tagline. Yang kedua adalah gerakan semua harus sekolah. Ya. Ini menyangkut bahwa angka tidak sekolah di Kabupaten Sumba Barat ini cukup tinggi. Tentunya kita berharap ekosistem pendidikan, baik itu sekolah, masyarakat, keluarga, dan pelaku pemangku kepentingan lainnya, bersama-sama kita mendorong semua anak usia sekolah, terutama anak usia sekolah yang ada katakanlah baik di tingkat PAUD, sekolah dasar maupun SD maupun SLTP, harus berada di bangku sekolah. Yeah. Kemudian yang berikut adalah pengembangan sekolah unggul. Kita sangat berharap bahwa ada sekolah-sekolah unggul di Kabupaten Sumba Barat yang benar-benar siap dalam rangka dia menyesuaikan dengan juga permintaan pasar kerja yang akan berkembang di tahun-tahun mendatang. Kemudian yang berikut adalah ketuntasan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ya. Kemudian program prioritas yang ketiga adalah pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dengan fokus kita adalah Sumba Barat Menyala. Kita sangat punya semangat dan katakanlah punya mimpi yang kuat bahwa Sumba Barat tidak hanya menyala di kota tetapi di desa-desa di Kabupaten Sumba Barat atau di kampung-kampung atau di dusun-dusun, dengan berharapan bahwa pemerataan pembangunan katakanlah itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa maupun kampung di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian yang berikut adalah penataan total sistem persampahan baik di perkotaan Abi Kabubak maupun juga di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian yang ketiga adalah pembenahan total sistem penanganan banjir, terutama pada daerah aliran sungai maupun juga pada titik-titik banjir yang ada di kecamatan Kota Wikebubak. Ya. Seperti di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan Kota Wikebubak. Yang kemudian yang berikut adalah pengembangan infrastruktur berbasis pariwisata, ketahanan pangan, dan konektivitas wilayah. Kedepan memang pendekatan katakanlah pembangunan infrastruktur jalan, ini dia sudah katakanlah berubah dari model yang lalu. Ya. Kita sangat berharap membangun sebuah jalan baru sekarang di Kabupaten Sumba Barat untuk 5 tahun ke depan adalah dia bisa menyelesaikan katakanlah persoalan ke destinasi, menyelesaikan katakanlah persoalan di ketahanan pangan maupun juga konektivitas antara kampung dengan kampung, dusun dengan dusun, maupun desa dengan desa. Kemudian yang berikut adalah Sumba Barat, prioritas yang keempat adalah Sumba Barat kuat dan tangguh, yaitu menuju kabupaten ramah perempuan, anak, dan disabilitas. Saya pikir peraturan daerah tentang ini kita sudah memiliki. Kemudian adalah Sumba Barat aman. Tentu kita sangat berterima kasih kemarin hasil indeks katakan ketertiban dan ketahanan ketentraman Kabupaten Sumba Barat adalah sebesar 66% yang kategorinya adalah baik. Kita sangat berharap kondisi keamanan di Sumba Barat ini terus menerus adalah lebih baik dari tahun ke tahun atau 5 tahun ke depan. Kemudian Sumba Barat tangguh bencana, tentu dalam rangka kita mempersiapkan mitigasi bencana. Ya. Terutama hangkut-nyangkut katakanlah mitigasi bencana kebakaran. Bagaimana katakanlah kita menyiapkan katakanlah pengetahuan masyarakat, keterampilan masyarakat untuk mengelola katakanlah sumber-sumber bencana, terutama menyangkut kebakaran. Ya. Kemudian yang program prioritas terakhir adalah reformasi birokrasi. Dengan fokus kita paling pertama adalah tata kelola pemerintah yang berbasis SPBE. Kemudian yang kedua adalah sumber daya aparatur berakhlak. Kemudian yang ketiga adalah pusat pelayanan publik prima. Kemudian yang keempat, pemerintah mendengar masyarakat bercerita. Ini memang suatu katakanlah sebuah kesempatan yang sangat baik bahwa antar pemerintah dalam hal ini bupati, wakil bupati dapat bertemu dan secara langsung masyarakat menyampaikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan yang diharapkan dapat direspon oleh pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir adalah menuju nilai SAKIP BB. Dan saat ini kita berada pada nilai SAKIP B yang pada tahun 2025.
2: Oke, baik. Itu ya 5 program prioritas daerah Kabupaten Sumba Barat yang memang ini tidak hanya pemerintah sendiri yang bekerja ya pendengar ya. Ini penting sekali diketahui oleh semua kita masyarakat Sumba Barat agar kita bersama-sama untuk sukseskan 5 program prioritas ini ya Pak ya. Dan ternyata tidak hanya kesehatan, semua. Jadi menarik sekali kita mengundang dulu Kepala Bapak Rida, nanti kita mengundang lagi dinas-dinas yang lain. Bagaimana nih mereka berkolaborasi untuk mewujudkan 5 program prioritas ini. Nah Bapak, kita penasaran sebagai masyarakat Sumba Barat, sebenarnya perbedaan antara RPJMD dengan RPJPD tahunan itu apa sih Bapak?
3: Jadi secara konsep sebenarnya RPJMD maupun RPJPD adalah sebuah dokumen perencanaan. RPJMD itu dikatakanlah 5 tahunan, sedangkan RPJPD adalah 20 tahunan. Jadi setiap periode 5 tahunan akan diturunkan dia menjadi RPJMD di Kabupaten Sumba Barat, di setiap kabupaten maupun juga di Kabupaten Sumba Barat.
2: Okay. Nah saat ini berarti sudah tahun kedua ya kepemimpinannya periode Bapak Bupati, dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah diterima ini. Sebenarnya sektor prioritas yang menjadi fokus utama ya, selain tadi 5 program prioritas saat ini yang sedang digencarkan untuk tahun ini Bapak, apa saja Bapak yang sedang berjalan?
3: Otomatis sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa fokus-fokus itu tadi tentu menjadi perhatian kita bersama. Jadi tadi yang menjadi fokus-fokus utama dari beberapa 5 program prioritas itu menjadi arah kerja kami. Arti yang akan nanti kami tuangkan dikatakanlah di rencana kerja dari katakanlah perangkat daerah maupun juga rencana kerja pemerintah daerah pada tahun berjalan, baik katakanlah pada tahun 2026 maupun juga pada RKPD tahun 2027 yang akan datang.
2: Bapak, kalau dari pemerintah sendiri ini bagaimana sih strategi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang sekarang mungkin di Sumba Barat sedikit meningkat Bapak, walaupun terjadi efisiensi ya saat ini ya tahun 2026 kita ketahui bersama.
3: Ya memang dari presentasi penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat katakanlah di tahun 2025 ini sebesar 26,47%. Dan tentunya kita sangat berharap terjadi penurunan, dan strategi yang kita akan gunakan adalah sudah pasti yang pertama adalah bagaimana menurunkan katakanlah pengeluaran masyarakat miskin, yaitu melalui berbagai bantuan yang ada, apakah itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan, kemudian bantuan-bantuan katakanlah untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Tentunya melalui pengembangan berbagai ekonomi produktif berbasis 3K, yaitu kandang, katakanlah kolam maupun juga kebun. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumba Barat melalui pengembangan sarana-prasarana fasilitas umum.
2: Pak Charles, walaupun tahun ini efisiensi, apakah memang rencana pembangunan ini ada yang sedikit berbeda atau tetap berjalan seperti biasa? Bagaimana strategi dari pemerintah untuk tetap menjalankan program-program yang ada Bapak?
3: Memang secara umum sudah pasti dengan adanya berbagai efisiensi sudah pasti ada banyak katakanlah pelayanan-pelayanan umum, pelayanan-pelayanan dasar yang kita akan laksanakan di masyarakat itu menjadi sedikit katakanlah daya dukungnya kuat, katakanlah kurang kuat karena katakanlah macam biaya pembangunan untuk infrastruktur hampir kita pastikan tidak dapat kita laksanakan. Oleh karena itu sudah pasti sebagaimana tadi yang kami sampaikan pada program prioritas kami yang pertama adalah pada fokus meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya adalah desain intervensi kami dalam rangka mau katakanlah menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan terutama pelayanan kepada masyarakat untuk dia tetap terlaksana dengan baik. Jadi kita tidak bisa hanya katakanlah mengeluh tentang efisiensi yang dilaksanakan, tetapi pemerintah daerah sudah menyiapkan desain intervensinya melalui tadi peningkatan pendapatan asli daerah dengan katakanlah menyiapkan berbagai katakanlah desain program, desain intervensi, baik itu katakan di perikanan, pariwisata maupun juga pertanian.
2: Pemerintah terus berusaha ya walaupun efisiensi tetap berjalan program-program dengan mengundang investor-investor dari negara lain masuk ke daerah kita. Dan saat ini memang kalau berbicara tentang pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi, memang kalau di Sumba Barat dari penglihatan RRI memang sudah sangat-sangat maju ya Bapak, apalagi ke tempat wisata. Apakah memang itu memang strategi pemerintah ya Bapak, seperti tadi program prioritas agar menghubungkan desa ke desa seperti itu ya, sudah berjalan dengan baik. Kalau program utama di bidang pendidikan dan kesehatan nih Bapak, saat ini berjalannya itu apakah memang untuk lebih mengajak anak-anak Sumba Barat sekolah, apalagi yang berada di desa-desa ujung Bapak, seperti apa dari Bapak sendiri?
3: Tadi yang kami sampaikan dalam program prioritas yang kedua dengan tagline Sumba Barat Pintar, itu adalah gerakan semua harus sekolah. Tentunya kita sangat berharap tadi semua pihak yang ada dalam ekosistem pendidikan bergerak bersama-sama untuk mendorong, mengajak semua anak usia sekolah ada di bangku sekolah. Ya. Tentu tantangannya adalah pada anak usia sekolah yang katakan dalam situasi tertentu, misalnya disabilitas. Ini tentunya dibutuhkan strategi tersendiri, bagaimana katakanlah sekolah-sekolah yang katakan tidak memiliki SD katakan khusus yang ada di tingkat kecamatan dapat diterima pada SD-SD yang selama ini menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang berikut, ketentuan literasi dan numerasi dan pendidikan karakter. Karena secara umum angka raport pendidikan kabupaten ini, Sumba Barat ini dia merah.
2: Iya.
3: Oleh karena itu, kita sangat berharap tentunya lewat katakanlah perangkat daerah yang memiliki kewenangan ini ke depan untuk benar secara bertahap persoalan literasi dan numerasi maupun pendidikan karakter menjadi perhatian kita bersama-sama.
2: Oke, baik. Nah, pendengar, untuk pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar di YouTube untuk langsung dijawab oleh Pak Charles hari ini yang sudah hadir bersama kita. Dan ini sudah ada pertanyaan Bapak di YouTube ya, dari @madoke9176. Keren Sumba Barat, jangan lupa untuk pembangunan atau perubahan gaya hidup masyarakat, terlebih terkait hutang adat yang sangat memberatkan masyarakat. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, lebih ke pernyataan. Bagaimana Bapak menanggapi itu?
3: Jadi tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih atas respon yang sangat yang baik, bahwa upaya membangun katakanlah masyarakat harus didukung juga oleh mentalitas masyarakat memiliki daya dukung terhadap pembangunan.
2: Iya.
3: Kita betul-betul juga menyadari betul bahwa ada banyak katakanlah berbagai mentalitas yang hidup di masyarakat yang katakan kalau tidak terkendali atau tidak dikelola secara baik, sudah pasti dia akan mendatangkan katakanlah tidak mendatangkan manfaat yang lebih besar. Tetapi dia menjadi katakanlah semacam beban. Oleh karena itu tentunya pemerintah akan terus mengarahkan masyarakat bagaimana mengembangkan katakanlah program hidup hemat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
2: Okay.
3: Artinya masyarakat harus lebih selektif untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.
2: Yeah.
3: Baik itu yang sifatnya material dalam bentuk ternak maupun juga waktu terhadap berbagai penyelenggaraan upacara-upacara adat. Kita di sini tidak membatasi, tetapi yang diarahkan oleh pemerintah adalah bagaimana menyesuaikan kondisi yang ada saat ini.
2: Yeah.
3: Karena memang contoh dukungan katakanlah ternak ini sudah semakin kecil.
2: Yeah, betul, Bang.
3: Nah, tapi pada sisi yang lain tentunya pemerintah tidak akan mengerahkan bagaimana etos kerja masyarakat akan terus juga semakin kuat.
2: Oke, baik. Kalau tadi peraturan tentang perempuan dan anak sudah ada ya buat Sumba Barat. Semoga nanti ke depan tentang ini juga, Bapak. Terkait dengan hewan-hewan atau acara adat di Sumba Barat. Semoga ya. Ini terima kasih sudah memberikan pertanyaan untuk Madoke. Semoga menjawab ya. Kita masih dalam dialog Sumba Menyapa pagi ini dengan tema arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat bersama Pak Charles Welu. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.
4: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

Ini Dion, orang Jogja yang ingin mulai jualan online. Dion butuh nama domain. Tokobukudion.com. Sempurna. Tapi tunggu, Dion dari Bali juga lagi cari domain. Dion dari Jakarta juga. Siapa cepat dia dapat. Segera daftarkan nama domain impian sebelum diambil orang. Cari domain di hostinger.com/id sekarang.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Sumba Menyapa pagi ini. Kita akan membahas tentang arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat dalam RPJMD. Masih bersama Kepala Baperda Kabupaten Sumba Barat, Bapak Charles Hermana Weru Esos. Kita sudah membahas tentang tadi bagaimana visi-misinya Kabupaten Sumba Barat, 5 program prioritas utama yang sedang digencarkan saat ini. Dan kita akan masuk dalam sebenarnya dampak langsung bagi masyarakat itu apa saja. Mungkin Pak Charles, bagaimana sih RPJMD ini menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat saat ini?
1: Baik, sudah pasti sebagaimana yang kami sampaikan bahwa ada 5 program prioritas tadi daerah Kabupaten Sumba Barat yang sudah pasti adalah dalam rangka kita desain 5 program prioritas dalam rangka bagaimana menguraikan berbagai persoalan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kita sadari betul bahwa layanan air bersih maupun air minum di Kabupaten Sumba Barat masih cukup menjadi persoalan. Oleh karena itu, sudah pasti ke depan pengembangan spam, kemudian katakanlah sumur bor, kemudian juga katakanlah penyediaan air bersih di kampung-kampung adat yang tidak saja katakanlah untuk air minum, tetapi juga dia juga menjadi bagian dari mitigasi bencana, terutama bencana kebakaran.
0: Oke, berarti ini memang kerjasama dengan para LSM juga yang ada di sini ya, menarik untuk membantu air bersih di kampung-kampung di desa Kabupaten Sumba Barat. Kalau dukungan pemerintah bagi petani dan peternak ini sendiri saat ini seperti apa, Bapak?
1: Yang tadi sudah kami jelaskan bahwa di program prioritas kami adalah yang pertama adalah menuju Sumba Barat kawatu pangan. Artinya di sini adalah sebenarnya mandiri pangan atau swasembada pangan. Otomatis ketika katakanlah ini dia menjadi fokus kami di program prioritas yang pertama, sudah pasti dukungan pemerintah adalah banyak pada bagaimana penyediaan benih, kemudian katakanlah pelatihan bagi masyarakat petani, kemudian penyediaan katakanlah alsintan maupun alat raprodi pertanian yang ada di Kabupaten Sumba Barat, termasuk katakanlah bantuan ternak, baik itu ternak kecil maupun sedang.
0: Oke, dan ada kelompok-kelompok tani saat ini ya di Kabupaten Sumba Barat yang sudah terbagi di setiap kelurahan. Kalau untuk pengembangan UMKM lokal agar naik kelas, apakah memang pemerintah menyediakan pelatihan juga atau bantuan, Bapak, saat ini?
1: Dan sudah pasti sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa optimalisasi balai latihan kerja itu sebenarnya dalam rangka kita mau menyiapkan katakan lu juga UMKM dalam katakanlah lokal untuk dia. Tentunya ini nanti juga akan bekerja sama dengan Dinas Balai Latihan Kerja, kemudian Dinas Koperasi untuk melakukan berbagai pelatihan sehubungan dengan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Karena tadi karena di sini ada penataan total BUMDES dan penguatan Koperasi Merah Putih, itu menjadi bagian secara umum dalam rangka kita mempersiapkan katakanlah apa aktivitas ekonomi bagi masyarakat, sehingga benar-benar upaya katakanlah peningkatan pendapatan itu bukan saja kita omong-omong tetapi bisa kita laksanakan.
0: Iya, kolaborasi yang paling penting ya Bapak ya. Dan saat ini untuk pembangunan di wilayah terpencil, pemerataannya apa, memang sudah merata menurut Bapak di tahun yang kedua ini 2026 atau seperti apa?
1: Memang upaya pemerataan pembangunan ini menjadi semangat bagi pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun juga pemerintah daerah, yang tentunya akan kita usahakan secara terus-menerus dari tahun ke tahun untuk 5 tahun ke depan. Saya pikir trilogi pembangunan di Indonesia adalah menjadi hal yang paling penting, yang tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. Ini menjadi trilogi pembangunan dalam RPJMN yang tentunya menjadi spirit juga bagi pemerintah daerah untuk terus melaksanakan berbagai pembangunan secara merata di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, Pak Charles sebagai Kepala Baperda Kabupaten Sumba Barat, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Baperda sendiri nih dalam pembangunan di Kabupaten Sumba Barat selama 2 tahun apa sih, Pak, yang dihadapi saat ini, Bapak, yang paling ini sulit sekali ini, Bapak?
1: Tentunya dalam konsep katakanlah dalam hubungan dengan katakan perencanaan pembangunan, ini tidak ada katakanlah tantangan yang terlalu berat, karena ini kan sebuah proses bagaimana kita menyiapkan dokumen dalam bentuk apa roadmap atau katakanlah peta jalan bagi proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Tantangannya adalah pada tahap pelaksanaan. Dan tentunya ini pelaksanaan ada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, termasuk dukungan masyarakat. Oleh karena itu kita sangat berharap ketika katakanlah ada upaya-upaya pelaksanaan pembangunan dari pemerintah, maka pada saat yang sama juga daya dukung dari masyarakat juga menjadi penting. Jadi ketika katakanlah pembangunan, katakanlah pemerintah membangun, katakan infrastruktur jalan, maka pada saat yang sama semangat pemeliharaan itu harus datang dari masyarakat. Tidak hanya harus menunggu katakanlah pemerintah yang harus katakan selalu laksanakan pembersihan dan lain sebagainya, termasuk juga pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Artinya kita sangat berharap pemerintah, masyarakat, dan katakanlah pemangku kepentingan lainnya bersama-sama bertanggung jawab terhadap berbagai upaya-upaya pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Sumba Barat.
0: Iya, memang ya, partisipasi masyarakat itu paling penting ya, pendengar ya. Bukan hanya pemerintah sendiri yang bekerja, kita semua harus kolaborasi untuk menyukseskan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Ini Pak, ada pertanyaan dari @ed. Tadi yang Bapak sebutkan masyarakat bercerita, itu seperti apa Bapak? Apakah kita bisa langsung ketemu dengan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati atau seperti apa?
1: Sudah pasti dalam program prioritas kami yang kelima, untuk fokus yang keempat adalah pemerintah mendengar masyarakat bercerita. Ini sebenarnya kenapa kami katakanlah kembangkan ini, kami desain karena sudah pasti ketika katakanlah kita mau menyampaikan hal-hal yang katakan terlampau formal, kadang-kadang masyarakat ini atau beberapa kelompok kepentingan yang katakan sangat khusus, misalnya katakanlah kelompok kepentingan penghayat Merapu, mereka tidak punya kesempatan katakanlah di sistem-sistem yang formal. Oleh karena itu kami siapkan katakanlah kesempatan ini dalam satu bulan dua kali. Masyarakat akan, dan tentunya ini kita buat dia tidak formal, sudah pasti
0: sesantai
1: mungkin semacam kopi morning, dan tentunya harapan kami desain yang ada dalam konsep kami

0: ubah di Kabupaten Sumba Barat bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kalau kita berbicara tentang partisipasi publik dan transparansi nih Bapak, kalau peran generasi muda dalam pembangunan daerah menurut Pak Charles sendiri agar mendukung, karena kita banyak ya anak muda Sumba yang berprestasi dan berkarya untuk Sumba Barat, bagaimana pesan dari Bapak?
1: Sudah pasti bahwa upaya pelaksanaan pembangunan ini kan dia lintas generasi.
0: Ya.
1: Oleh karena itu sudah pasti dengan kondisi sekarang, katakanlah orang-orang muda dengan katakanlah digitalisasi yang bagus, memang teknologinya, kemudian berbagai karya-karya kreatif. Saya pikir ini menjadi hal yang luar biasa.
0: Okay.
1: Dalam rangka memberikan daya dukung terhadap upaya-upaya pembangunan yang disanakan oleh pemerintah. Dan tentunya memang arah pembangunan ini sudah pasti dia pada manusia. Baik itu manusia, dia tidak katakanlah tidak pilih manusia laki-laki atau perempuan, kemudian juga usia, semua. Jadi sasaran pembangunan inilah pada akhirnya adalah pada manusia. Baik dari mulai dia lahir sampai katakanlah dia tutup lanjut atau usia.
0: Okay. Pak, kalau sumber daya manusia di Bapak Rida sendiri, apakah saat ini menurut Bapak mencukupi nih untuk dalam pekerjaan untuk membuat RKAP JPMD atau seperti apa saat ini keadaannya Bapak?
1: Ya, dari karena kebetulan saya juga baru di Bapak Rida Kabupaten Sumba Barat.
0: Ya.
1: Tapi dengan katakanlah selalu tersedianya katakan dokumen perencanaan, katakanlah secara tepat waktu, kemudian dari sisi kualitas, hampir saya pastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di Bapak Rida Kabupaten Sumba Barat sangat baik.
0: Okay.
1: Dalam mempersiapkan manajemen desain berbagai dokumen perencanaan yang dibutuhkan di Kabupaten Sumba Barat, baik itu dalam katakanlah RPJPD, RPJMD, RKPD maupun juga pada tingkat perangkat daerah dalam bentuk rencana kerja 1 tahun.
0: Oke, berarti mencukupi. Dan semoga saat ini sedang menonton ya. Halo, selamat pagi semua yang ada di Bapak Rida Kabupaten Sumba Barat. Nah Pak, kalau di Sumba sendiri kan sekarang iklimnya kita ini berubah-ubah ya Pak. Apa sih strategi menghadapi perubahan iklim dan kekeringan saat ini yang akan datang Bapak?
1: Sudah pasti bahwa yang namanya katakan perubahan iklim ini adalah sesuatu yang memang katakan susah kita hindari.
0: Susah kita hindari.
1: Oleh karena itu di sini dibutuhkanlah kemampuan kita beradaptasi dengan berbagai perubahan iklim yang ada. Oleh karena itu sudah pasti dalam katakan ya berhubungan dengan katakan berisu-isu lingkungan. Saya pikir ini mari kita secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah untuk benar-benar kita menggalakkan lagi berbagai katakanlah upaya-upaya penghijauan, rehabilitasi katakanlah untuk benar-benar katakanlah terjadinya keseimbangan antara alam sekitar dan maupun juga kehidupan manusia pada umumnya.
0: Oke. Kalau digitalisasi layanan publik ini apakah sudah diterapkan atau akan diterapkan Bapak saat ini?
1: Sebagaimana tadi yang kami sampaikan di program prioritas kami yang ke-5, reformasi birokrasi, sudah pasti pemerintah berbasis SPB ini sebenarnya adalah digitalisasi katakanlah berbagai layanan-layanan pemerintah yang sudah pasti itu ke depan kita akan lakukan terus menerus maupun juga katakanlah berbagai penyediaan berbagai prosedur yang sudah pasti dalam rangka kita memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
0: Iya, berarti memang sudah tersedia ya web-web atau Facebook, media sosial untuk Kabupaten Sumba Barat agar masyarakat tahu nih kegiatannya pemerintah saat ini seperti apa. Nah Bapak, kita sudah di akhir nih untuk penutup dan harapan Bapak sebagai Kepala Bapak Rida Kabupaten Sumba Barat. Sebenarnya target besar apa yang ingin dicapai di akhir periode RPJMD saat ini Bapak? Ini yang ingin diketahui oleh masyarakat Sumba Barat.
1: Sudah pasti bahwa dalam pelaksanaan katakanlah implementasi RPJMD Kabupaten Sumba Barat dengan berbagai visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, terutama program strategi, sudah pasti ada 8 indikator utama yang sudah pasti kita akan harapkan. Pertama adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari katakanlah tahun 2005 sampai akhir masa RPJMD di tahun 2029. Kemudian penurunan persentase penduduk miskin. Kemudian peningkatan indeks infrastruktur daerah. Kemudian juga peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Kemudian peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemudian yang keenam adalah peningkatan indeks pembangunan gender atau kesetaraan gender, ketercapaian gender laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Kemudian presentasi gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian yang terakhir adalah indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, semoga itu semua tercapai ya Bapak ya, ya di akhir periode RPJMD ini. Dan terakhir Bapak,

0: sebagai closing statement Bapak sebagai Kepala Baperda Kabupaten Sumba Barat, apa sih pesan Bapak untuk masyarakat agar ikut membangun pembangunan dan kedepannya? Silakan Bapak.
1: Sudah pasti bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat dia akan dapat dilaksanakan dengan sangat baik, terencana, dan tentunya akan dapat memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat, manakala antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan secara bersama-sama memiliki tanggung jawab bersama ya, terhadap berbagai proses perubahan yang kita kembangkan di Kabupaten Sumba Barat, baik itu pada aspek manusianya, lingkungan, maupun juga budayanya.
0: Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya saat ini. Dan pendengar ya, tidak terasa itu hampir 1 jam kebersamaan kita dalam dialog ini. Banyak sekali informasi penting yang telah kita dengarkan bersama ya. Mulai dari arah pembangunan, program prioritas, hingga bagaimana masyarakat atau kita ini dapat ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Semoga dialog ini memberikan pemahaman baru bahwa memang pembangunan pendengar bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, dan pengawasan dari seluruh masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Charles Hermana Weru hari ini yang sudah hadir bersama kami. Sukses selalu Bapak, kita akan menunggu ini kabar-kabar baik pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Baik pendengar, saya Cantika Anjali bersama
1: Charles Hermana Weru.
0: Izin kita sama-sama Bapak bilang RRI sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
2: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
3: Dengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital. Mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Ya pendengar, terima kasih karena masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dan dalam mengikuti siaran tayangan ulang terkait dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat dalam RPJMD. Ya pendengar, di Sumba sore hari ini tentunya saya akan menemani Anda hingga pada pukul 17.00 dan waktu tidak lagi banyak untuk menemani Anda di Sumba sore hari ini, dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian, dan di Sumba sore nanti hingga malam nanti Anda semua akan ditemani oleh rekan cantika Anjali. Kita akan berpisah lagu dari The Beatles, Blue Blue Sky, akan menutup kebersamaan kita di sore hari ini dan akan dilanjutkan di pukul 17.00 Warta Berita Sekor WLN6 bersama Persatuan RR Kupang. Stay tune hanya di FM 96.9 MHz.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore di Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
2: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
1: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
3: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
1: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
4: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak-anak. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
5: Sekarang kami merasa senang, Pak, karena sudah kembalinya UMKM Bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
4: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat. Kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
6: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur, serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut, tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
7: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat, dan paku, kabel listrik ini apa casan ini, listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
6: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personel Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
8: Kalian bersemangat kan? Ya, kalian tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri. Ada kami para pimpinan kalian yang siap mensupport kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Heribetus, saya Heribetus Klub. Ketemu ini langsung tahu saya. Jadi Pak Kapolda, oke, kita support.
6: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
0: Pemostingan APBDes di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
9: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDes 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Lasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDes dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD. Sehingga dalam minggu pertama bulan Mei, semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDes mereka.
10: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026 progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDes 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDes ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDes. Sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDes ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDes. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDes. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDes. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loiram, Keun, dan Siang Timur, Nekakete, Merelo, Maulisu, dan Sone.
9: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDes dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Rp646 KK penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
11: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wilhelmus Suri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
12: Untuk di Kelurahan Umanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
11: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu, pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
12: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person, jadi mereka datang ambil. Kalau toh mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabene-nya ada yang pindah Kalimantan, terus pindah penduduk, tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak maksudnya ekonominya di bawah, yang menjawab desil 1 sampai 4 itu, mereka yang menggantikan yang pindah Kalimantan, bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umanen.
11: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium.
13: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
14: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantakan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali ya, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah kompetensi mereka sudah mumpuni.
13: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
15: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Uskling ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
13: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, saya Henikas Nube mengucapkan terima kasih.
16: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

Pendengar, selamat sore, kembali bersama kami di RRI Sumba. Kali ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan azan maghrib waktu Waika Bubak dan sekitarnya pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Akan ada sore ceria pukul 18 hingga pukul 19. Ragam informasi hingga pukul 20. Berita Jakarta dari Pro3 hingga pukul 20.30. Mimbar Agama hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan ngobras atau ngobrol bareng komunitas hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Akan ada Ruang Rindu atau Bis Malam ya. Bisa request dan salam-salam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan di akhir kebersamaan Anda akan mendengarkan lagu daerah atau informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz, bisa juga melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis melalui Play Store. Selamat melaksanakan aktivitas, selamat beristirahat yang sudah di rumah, yang masih bekerja tetap semangat. Terima kasih karena terus mendengarkan kami dari Jalan Malada nomor 1 Waika Bubak.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Pendengar ada dalam ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama saya Pasien Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar selamat malam, semoga hari Anda hari ini menyenangkan ya di Selasa 12 Mei 2026 dan yang masih bekerja saat ini pastinya terus semangat bekerja. Yang sudah beristirahat bersama keluarga, selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang sedang merencanakan nongkrong bersama teman-teman, sahabat-sahabat, terus berhati-hati di jalan dan jangan lupa pakai jaket ya, karena sumpah sangat dingin, pendengar. Dan pendengar, Anda bisa berinteraksi langsung dengan kami melalui live chat di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dengan gratis melalui Play Store.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

0: Pendengar Anda dalam ragam informasi. Serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B YK Bubak berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Jabatan Kepala Lapas resmi diserah terimakan kepada Jeremia Leonta SHMH yang kini mengemban tanggung jawab pemimpin lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam sambutannya, Jeremia Leonta menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia memohon dukungan, arahan, dan kerjasama dari seluruh stakeholder, aparat penegak hukum, serta seluruh pegawai lapas terbuka YK Bubak guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik. Jeremia menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun lembaga pemasyarakatan yang aman, tertib, serta mampu memberikan pembinaan yang optimal bagi warga binaan. Menurutnya, keberhasilan program pemasyarakatan tidak dapat dicapai sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kegiatan serah terima jabatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur melalui sambungan Zoom. Dalam arahannya, Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan serta berharap kepemimpinan baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di YK Bubak. Pada kesempatan itu, Jeremia Leonta turut didampingi oleh istrinya, Ibu Irnawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemasyarakatan. Kehadiran keduanya mendapat sambutan hangat dari seluruh pegawai dan tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Jeremia menyampaikan harapannya agar Dharma Wanita Persatuan Pemasyarakatan dapat menjadi wadah yang mempererat kekeluargaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendukung program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ia juga berharap para anggota Dharma Wanita dapat terus aktif dalam kegiatan positif yang mendukung peran keluarga dan organisasi. Pendengar, acara serah terima jabatan ini ditutup dengan ramah-tamah dan sesi foto bersama. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi kepemimpinan Jeremia Leonta dalam meningkatkan profesionalisme, pelayanan, serta pembinaan di lapas terbuka kelas 2B YK Bubak. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan tersebut dijadwalkan berangkat pada

Indonesia. Dalam kunjungannya, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Selain keselamatan, Dudung meminta prajurit menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, dan disiplin dalam menjalankan misi perdamaian. Dudung juga memohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pemerintah berharap misi perdamaian tersebut berjalan sukses sesuai dengan mandat PBB. Mendengar kepada seluruh rakyat Indonesia, Dudung mengatakan memohon doa restu, semoga seluruh pasukan ini menjalankan tugas dengan lancar dan diharapkan kembali dengan selamat dan misi perdamaian dapat berjalan dengan sukses. Informasi lainnya pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Top ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro3 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
1: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
4: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
4: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
6: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
3: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
6: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
5: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
6: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
8: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
7: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
8: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
9: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
8: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia DIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa, untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu-batu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang? Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: tidak pas.
4: Paskan lah bentuknya.
3: Bisa. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya olingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
7: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-Lig selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pilipinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI. Kita kembali bersama dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini, dan saya akan membawa firman bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk istirahat di sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh bangun lagi di pagi hari ini dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami memasuki sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami akan melandasinya dengan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah memberkati firman yang akan kami renungkan bersama di malam, di pagi hari ini, sehingga melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan kami diteguhkan lagi dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, Allah memberkati. Ini doa kami, ini syukur kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik pendengar setia RRI, mari saya mengajak kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, kita akan membaca di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23.
1: Have you ever wished there wasn't so much clutter in your photos?
0: Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23, beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik pendengar setia, di mana saja kita berada, pagi ini saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, melewati batas ketakutan. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, itu kita berbicara tentang rasa cemas, kemudian rasa khawatir, ada perasaan was-was. Intinya ketakutan itu sesuatu yang membuat kita gelisah gitu ya. Kita tidak tenang, kita serasa mengalami tekanan seperti itu ya. Kita seperti dikejar-kejar sesuatu tapi dalam perasaan yang negatif. Itu bicara tentang ketakutan. Dan setiap kita, setiap manusia pasti kita juga punya ketakutan. Entah ada yang dia takut gelap, kemudian ada yang takut keramaian, ada juga orang yang takut akan ketinggian ketika dia berada di tempat-tempat yang tinggi, dia merasa ketakutan. Kemudian ada juga yang takut pada binatang-binatang, reptil dan lain sebagainya. Intinya ketakutan-ketakutan itu membuat kita merasa tidak nyaman, kita merasa was-was seperti itu. Nah, pada bagian kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca, murid-murid, kalau pada ayat 19 yang tadi kita lihat, di sana dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid berkumpul bersama-sama dan mereka tuh sebenarnya merasa ada dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi ketakutannya murid-murid itu tidak hanya ketakutan, hanya rasa sekedar rasa khawatir saja, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut. Jadi mereka benar-benar mengalami satu perasaan yang bikin mereka itu takut sampai melakukan apa-apapun, mereka takut begitu, sehingga mereka memutuskan untuk berdiam diri, mengunci diri, bahkan tidak hanya berdiam diri ya, dikatakan mereka mengunci diri di suatu tempat, menutup pintu dengan rapat-rapat untuk memastikan bahwa mereka ada saja di situ dan tidak bisa kemana-mana karena mereka takut. Begitu, mereka takut dengan keadaan pada saat itu, mereka takut dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka takut dengan situasi saat itu yang memang cukup menegangkan begitu ya, ketika intinya ketika peristiwa dari Yesus ditangkap sampai dia mengalami kematian itu membuat guncangan iman dan ketakutan yang luar biasa untuk para murid-muridnya pada saat itu, sehingga ketika dikatakan mereka berkumpul dan mereka ada dalam satu ketakutan, memang itu bukan hanya ketakutan yang lewat sebentar saja kemudian hilang, tidak, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut itu. Nah, ketika mereka ada dalam ketakutan itu, Yesus datang begitu ya. Jadi Yesus datang bukan ketika mereka sedang dalam baik-baik saja atau mereka sedang dalam keadaan yang tenang begitu ya, tapi Yesus datang ketika mereka sedang dalam ketakutan. Nah, sebagai manusia pun kita semua punya rasa takut. Bahkan sekarang pun pasti kita ada yang merasa takut. Entah takut menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah hidup yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita setiap saat. Kemudian kita takut bagaimana, sebagai orang tua mungkin kita takut melihat bagaimana masa depan anak saya. Sebagai orang-orang dewasa, orang-orang muda mungkin takut apakah saya akan memiliki pekerjaan yang mapan, apakah ekonomi saya akan cukup stabil untuk saya bisa membiayai diri saya, bahkan pasangan saya, dan lain sebagainya. Dan kita manusia itu senantiasa diliputi ketakutan-ketakutan itu. Tapi kita mau belajar di pagi hari ini bahwa ketika Yesus datang, seperti ketika dia datang kepada para murid, maka hal yang sama juga ketika Yesus datang kepada kita dalam ketakutan kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Kita akan melihat yang pertama itu kondisi para murid. Seperti yang tadi saya katakan, mereka berada dalam rasa takut. Bahkan saking takutnya mereka, pintu-pintu itu ditutup, sehingga mereka merasa mereka akan aman di dalam ketika mereka memastikan bahwa keadaan pintu pada saat itu tertutup. Nah, ketakutan ini menggambarkan ketakutan yang melumpuhkan, ketakutan yang benar-benar membuat mereka tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa melakukan apapun, dan mereka terkurung dalam ketakutan itu. Para murid berada dalam karantina emosional. Namun ketika Yesus datang, Yesus tidak hadir hanya untuk sekedar sebagai fisik saja dia hadir di situ, tapi dia menunjukkan bahwa tubuhnya bangkit. Sehingga ketika dia datang, dia bisa menembus pintu-pintu yang terkunci itu karena ketakutan itu. Yesus hadir melampaui batas pintu-pintu tersebut. Jadi walaupun mereka menutup pintu karena mereka takut, tapi justru Yesus datang dan Yesus menembus pintu-pintu ketakutan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Yesus menyampaikan salam damai sejahtera. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19 dan ayat 21, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan hanya sekedar kita seperti kita datang ke rumah orang dan kita bilang halo, salam, seperti itu saja, tidak. Tapi salam yang Yesus bawa ini adalah memiliki makna sebagai sebuah pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Kita tahu hubungan mereka dengan, bukan hubungan yang rusak, bukan, tapi mereka mengalami suatu hubungan yang tidak sedang baik-baik saja. Tapi Yesus tidak datang untuk, Yesus tidak datang bertanya kenapa kalian menyembunyikan diri atau kenapa kalian mengunci diri di ruangan ini, tidak. Ketika dia datang tanpa menghakimi. Justru Yesus datang, dia bilang apa? Salam. Dia membawa damai sejahtera. Dia membawa kedamaian. Jadi Yesus tidak datang ketika kita takut terus dia bilang kenapa kamu ketakutan atau kenapa kamu mengurung diri di sini, tidak. Tapi dia datang dan memberi damai sejahtera. Dia tidak menghakimi keadaan kita pada saat itu atau

0: tidak menghapus bekas luka yang ada di dalam tubuh Yesus, tetapi mengubah luka itu menjadi tanda kemenangan. Jadi ketika mereka melihat tanda-tanda di tubuh Yesus, mereka melihat bahwa oh iya, dia Yesus yang menderita, dia Yesus yang disalibkan, dan dia juga Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Kemudian di bagian yang keempat, di situ ada menghembuskan roh. Kayak kita lihat ayat 22, ia mengembusi mereka. Kata ini sebenarnya kata yang cukup unik. Kenapa? Karena ini hanya muncul dua kali. Ketika digunakan pada Kejadian 2 ayat 7, pada saat Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia pertama di zaman penciptaan. Kemudian yang berikutnya itu di Yeskiel, ketika tulang-tulang yang terkubur itu diberikan nafas. Artinya ini adalah simbol penciptaan baru. Jadi nafas yang diberikan itu bukan nafas secara jasmani ya, bukan. Tapi di situ adalah murid-murid diciptakan kembali. Diciptakan kembali dalam arti apa? Yang sebelumnya mereka ada dalam ketakutan, mereka diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru untuk menjalankan sebuah misi yang baru. Seperti itu. Ini pengertian yang sama dengan di Kejadian dan di Yeskiel tadi, seperti menghidupkan kembali dari sesuatu yang sudah mati. Kalau di Yeskiel itu bicara tentang tulang-tulang yang sudah mati, sudah tulang-tulang yang dihidupkan kembali. Kalau di Kejadian dia bicara bagaimana Tuhan memberikan nafas kehidupan pada penciptaan manusia yang pertama pada saat itu. Nah, nafas yang sama ini Yesus berikan. Berarti ini menunjukkan ada pemulihan, ada sebuah kehidupan yang baru yang ingin Yesus berikan kepada para murid saat itu. Ketika mungkin kehidupan lama mereka, walaupun mereka bersama dengan Yesus, tapi ketika mereka mengalami guncangan iman yang cukup hebat karena peristiwa penderitaan Yesus sampai kematiannya, bahkan tiba-tiba Yesus bangkit, dan itu mereka masih belum bisa diterima dalam logika mereka, walaupun Yesus sebenarnya sudah dalam pelayanan kurang lebih 3,5 tahun bersama para murid, dia sudah spill gitu ya, bahwa okay, dia akan bangkit, dia akan menderita, dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib, tapi dia akan bangkit juga pada hari ketiga. Tapi hal-hal itu kan dia, kalau secara manusia itu hal yang tidak masuk akal sebegitu ya. Jadi maksudnya sebagai manusia pun mereka masih belum bisa mencerna semua kejadian yang berjalan cukup cepat itu, yang terjadi begitu apa ya, tiba-tiba bagi mereka, sehingga mereka masih antara ada percaya dan tidak. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan nafas yang baru itu, mereka, Yesus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru, dan dalam itu ada sebuah misi. Itu di ayat yang ke-21 tadi, bagian yang kelima ayat 21, dia bilang Yesus mengutus mereka gitu ya. Jadi seperti
1: meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pemberian kehidupan yang baru itu tadi, ketika Yesus memberikan penampan mereka kehidupan yang baru tersebut, nafas yang baru, semangat yang baru, maka di situ sebenarnya terselip sebuah misi, yaitu untuk kembali mengutus mereka, begitu. Sehingga kalau kita meneruskan baca hingga di pasal yang ke-21, ketika Yesus juga kemudian menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, kemudian pernyataan ulang kembali iman ya si Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Yesus sebenarnya mau kembali ke misi utamanya dia datang, yaitu mengutus para murid untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, dalam penampakan Yesus selama 40 hari sebelum nanti kenaikannya ke surga, kita diajarkan tiga hal penting. Yang pertama, Yesus menjumpai kita di titik terendah kehidupan kita. Seperti tadi Yesus datang menemui para murid ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus yang sama juga, dia datang ketika kita ada dalam titik terendah hidup kita. Entah karena kita ditimpa ketakutan dalam masalah hidup kita, ada kemalangan, ada sakit penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, di titik-titik itu Yesus datang. Gitu ya. Jadi ketika Yesus datang seperti para murid yang dia tidak menghakimi, kenapa kalian menyembunyikan diri, kenapa kalian ketakutan, kenapa kalian bersembunyi mengunci pintu, tidak. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu Yesus datang menemui kita, mencari kita. Kemudian yang kedua, Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Ketika para murid merasa gagal sebagai pengikut karena mereka harus melarikan diri, karena mereka tidak bisa mempertahankan keadaan,

0: mereka pada saat itu. Bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus, bahkan Petrus kembali mengajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama sebagai nelayan. Yesus datang memberikan nama sejahtera, tapi dia tidak mempersalahkan apa yang mereka lakukan. Demikian juga pada kita, Yesus tidak sedang mempersalahkan kita atas apa yang sedang kita lakukan, tapi dia memberi damai sejahtera di hati kita, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa tertuduh akan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang bikin kita jauh dari Tuhan, membuat kita untuk melarikan diri dari Tuhan, membuat kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Tapi ketika damai sejahtera itu Yesus bawa kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa itulah kasih karunia Yesus. Itulah kasih karunia yang dia berikan bagi kita. Dia tidak menuntut kita menjelaskan kenapa kita melarikan diri. Dia tidak menuntut kita menjelaskan untuk kenapa kalian gagal mengikuti saya, tidak. Tapi dia datang memberi damai sejahtera dan memberi pemulihan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bahan bakar misi. Kebangkitan ini bukan disimpan sebagai sebuah pengetahuan teologi saja, tetapi ketika Yesus menghembuskan rohnya agar kita memiliki kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kemudian dengan kekuatan dan kehidupan yang baru itu, kita diutus bukan karena kita mampu untuk melakukan misi pengutusan Yesus di bumi ini, tidak. Tapi karena kita telah diberikan kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk melakukan misi, meneruskan kabar keselamatan yang kita tahu dari Yesus Kristus, yang kita dapatkan dari Yesus, kepada orang-orang lain untuk menerima hal yang sama juga yang kita terima. Pendengar setia RRI, ketika kita merasa ada pintu-pintu yang terkunci dalam hidup kita, ada ketakutan-ketakutan yang mengurung diri kita, ada masalah-masalah yang membuat kita melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Dia, percayalah bahwa Tuhan datang memberi damai sejahtera. Dia datang memberi kita ketenangan. Dia datang menenangkan ketakutan-ketakutan kita. Dia datang sebagai pembawa damai sejahtera. Seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera bagi kita, maka jadilah kita sebagai murid-muridnya yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang merasa tidak nyaman, atau kehadiran kita justru membuat orang merasa risih. Tapi seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera, maka demikianlah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi agen-agen pembawa juga damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kita. Kemudian yang menjadi pengingat bagi kita, ketika Yesus menanggung penderitaan dan sekali salib, tapi dia akan bangkit juga pada hari ketiga. Tapi hal-hal itu kan, dia kalau secara manusia itu hal yang tidak masuk akal sebegitu ya. Jadi maksudnya sebagai manusia pun mereka masih belum bisa mencerna semua kejadian yang berjalan cukup cepat itu, yang terjadi begitu tiba-tiba bagi mereka, sehingga mereka masih antara ada percaya dan tidak. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan nafas yang baru itu, Yesus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru. Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Dan dalam itu ada sebuah misi. Itu di ayat yang ke-21 tadi, bagian yang kelima, ayat 21, dia bilang Yesus mengutus mereka gitu ya. Jadi seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pemberian kehidupan yang baru itu tadi, ketika Yesus memberikan penampan mereka kehidupan yang baru tersebut, nafas yang baru, semangat yang baru, maka di situ sebenarnya terselip sebuah misi, yaitu untuk kembali mengutus mereka begitu. Sehingga kalau kita meneruskan baca hingga di pasal yang ke-21, ketika Yesus juga kemudian menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, kemudian pernyataan ulang kembali iman ya si Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Yesus sebenarnya mau kembali ke misi utamanya dia datang, yaitu mengutus para murid untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, dalam penampakan Yesus selama 40 hari sebelum nanti kenaikannya ke surga, kita diajarkan tiga hal penting. Yang pertama, Yesus menjumpai kita di titik terendah kehidupan kita. Seperti tadi Yesus datang menemui para murid ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus yang sama juga, dia datang ketika kita ada dalam titik terendah hidup kita. Entah karena kita ditimpa ketakutan dalam masalah hidup kita, ada kemalangan, ada sakit penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, di titik-titik itu Yesus datang gitu ya. Jadi ketika Yesus datang seperti para murid yang dia tidak menghakimi, kenapa kalian menyembunyikan diri, kenapa kalian ketakutan, kenapa kalian bersembunyi mengunci pintu, tidak. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu Yesus datang menemui kita, mencari kita. Kemudian yang kedua, Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Ketika para murid merasa gagal sebagai pengikut karena mereka harus melarikan diri, karena mereka tidak bisa mempertahankan keadaan mereka pada saat itu, bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus, bahkan Petrus kembali mengajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama sebagai nelayan, Yesus datang memberikan damai sejahtera. Tapi dia tidak mempersalahkan apa yang mereka lakukan. Demikian juga pada kita, Yesus tidak sedang mempersalahkan kita atas apa yang sedang kita lakukan. Tapi dia memberi damai sejahtera di hati kita, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa tertuduh akan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, yang bikin kita jauh dari Tuhan, membuat kita untuk melarikan diri dari Tuhan, membuat kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Tapi ketika damai sejahtera itu Yesus bawa kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa itulah kasih karunia Yesus. Itulah kasih karunia yang dia berikan bagi kita. Dia tidak menuntut kita menjelaskan kenapa kita melarikan diri. Dia tidak menuntut kita menjelaskan untuk kenapa kalian gagal mengikut saya, tidak. Tapi dia datang memberi damai sejahtera dan memberi pemulihan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bahan bakar misi. Kebangkitan ini bukan disimpan sebagai sebuah pengetahuan teologi saja, tetapi ketika Yesus menghembuskan rohnya agar kita memiliki kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kemudian dengan kekuatan dan kehidupan yang baru itu, kita diutus bukan karena kita mampu untuk melakukan misi pengutusan Yesus di bumi ini, tidak. Tapi karena kita telah diberikan kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk melakukan misi, meneruskan kabar keselamatan yang kita tahu dari Yesus Kristus, yang kita dapatkan dari Yesus, kepada orang-orang lain untuk menerima hal yang sama juga yang kita terima. Pendengar setia RRI, ketika kita merasa ada pintu-pintu yang terkunci dalam hidup kita, ada ketakutan-ketakutan yang mengurung diri kita, ada masalah-masalah yang membuat kita melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Dia, percayalah bahwa Tuhan datang memberi damai sejahtera. Dia datang memberi kita ketenangan. Dia datang menenangkan ketakutan-ketakutan kita. Dia datang sebagai pembawa damai sejahtera. Seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera bagi kita, maka jadilah kita sebagai murid-muridnya yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang merasa tidak nyaman, atau kehadiran kita justru membuat orang merasa risih. Tapi seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera, maka demikianlah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi agen-agen pembawa juga damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kita. Kemudian yang menjadi pengingat bagi kita, ketika Yesus menghembuskan nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, maka Dia memberikan identitas yang baru bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Maka dengan identitas kita yang baru itu, jangan biarkan segala kekalahan, kesalahan, ketakutan kita itu
1: Jadi yang mana nih, Bu?
2: Kayaknya yang ini deh, tapi gak kumisan.
0: Oh, intimidasi hidup kita, jangan biarkan itu. Tapi biarkan dengan apa yang baru di dalam diri kita, kehidupan kita yang baru, justru kita terus menjadi saksi bahwa Yesus yang bangkit itu sudah hidup di dalam diri saya, di dalam hati saya, sehingga dengan kebangkitan itu mengeluarkan saya dari ketakutan, melewati hal-hal yang mengurung saya dalam ruangan pintu yang terkunci itu. Tapi biarlah dengan sesuatu yang baru yang kita temui di dalam Yesus itu membawa kita menjadi manusia-manusia baru yang melakukan misi pengutusan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan dan perenungan kita di pagi hari ini. Saya kembali.
3: Baik, terima kasih Bu Melin untuk firman yang luar biasa hari ini ya. Bagaimana kita melewati batas ketakutan. Mungkin ada beberapa poin yang kami ingin tanyakan untuk pendengar juga, agar mereka bisa memberikan masukan tema apa minggu depan yang akan dibawakan oleh Bu Melin dan teman-teman dari Kemenag. Yang pertama, mungkin dalam kehidupan saat ini sebenarnya tantangan apa sih yang paling sering membuat seseorang itu dalam tanda kutip terkunci dan kehilangan harapan, Ibu, menurut Ibu?
0: Ya kalau menurut saya tantangan kehidupan kita sih, makanya tantangan dalam arti masalah. Banyak sekali sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Kayak keadaan sekarang, contoh yang keadaan ekonomi yang semakin sulit, gitu. Yang terjadi sekarang, contoh segala barang-barang menjadi mahal, kemudian biaya-biaya kehidupan, biaya pendidikan, intinya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang akhirnya bikin kita bisa tidak ya kita hadapi ini. Hal-hal itu akhirnya bikin kita takut untuk kita mau buat ini. Jangan-jangan gagal. Kita mau melakukan ini takut tidak bisa. Gitu. Kalau saya mau misalnya sekarang anak-anak yang baru selesai pendidikan SMA misalnya, akhirnya mereka saya bisa tidak ya melanjutkan pendidikan? Saya bisa tidak melanjutkan mimpi-mimpi saya seperti itu. Nah itu ketakutan-ketakutan akhirnya bikin kita stagnan dan kita merasa kita sudah saya di sini saja dengan ketakutan saya tanpa berpikir bahwa sebenarnya ada Tuhan yang punya jalan keluar untuk kita begitu dari ketakutan-ketakutan itu.
3: Nah dari jawaban tadi mungkin dari Bu Melin sendiri, bagaimana sih kita cara membangun dengan keberanian untuk kita tetap melayani dan berkarya meski mungkin pernah ada penolakan atau pernah ada kegagalan yang kita alami.
0: Selalu mencoba terus ya, intinya ketika kita ya namanya manusia tidak ada yang tidak gagal, tidak pernah gagal sih gitu. Kalau berhasil terus ya kita sudah bukan manusia saya pikir ya. Tapi ketika kita mengalami kegagalan disitulah kita tahu bahwa kita manusia biasa, kita manusia lemah, sehingga dalam kegagalan itu pun kita tahu kita punya kekuatan lain gitu yang akan memampukan kita untuk mencoba lagi hal lain yang akan terus bikin kita mencoba hal-hal itu dan kita akan berhasil sampai pada satu titik itu. Intinya setiap orang punya titik kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Intinya kita tidak berhenti untuk mencoba seperti itu. Jadi walaupun kita gagal satu kali, coba lagi. Karena selalu ada jalan dan selalu ada kekuatan yang memang kekuatan itu hanya ada saat kita dalam ketakutan gitu. Maksudnya kita bisa kalau kita tidak ya kita tidak akan merasakan kekuatan ya dalam tanda kutip supernatural itu ya kekuatannya Tuhan itu. Tapi ketika kita dalam kelemahan kita itulah kita akan merasakan ada kekuatan lain yang menopang saya dalam kelemahan saya.
3: Oke, baik. Terakhir Ibu Melin sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini di Mutiara Pagi Kristen. Menurut Ibu mengapa sih damai sejahtera dan pengampunan itu sangat penting dalam memulihkan hubungan antar sesama di tengah kehidupan sosial sekarang?
0: Silakan. Ya, kalau bicara tentang pengampunan, kalau kita hubungan sedang tidak baik misalnya ya. Contoh saja kita sedang jengkel begitu. Pasti kan kita merasa tidak happy ya, ekspresi wajah kita juga tidak baik gitu ya, cara nada berbicara kita juga kurang enak didengar begitu, sehingga memang kalau dibilang apa hubungannya pengampunan damai sejahtera ya memang kalau kita sedang tidak memiliki belum bisa begitu ya mengampuni seorang tentunya tidak ada kedamaian juga di dalam hati kita. Begitu tadi seperti kalau Tuhan datang dia memberi damai sejahtera dan dia juga ingin mengutus kita dan menjadi pembawa damai sejahtera itu, maka otomatis harus ada pengampunan sehingga dengan pengampunan itu damai sejahtera itu terlihat gitu. Oh iya ya dia diberi damai sejahtera dan damai sejahtera itu dia bisa teruskan pada sesamanya. Nah, ketika kita masih punya sesuatu begitu ya dengan orang lain pasti kan kita tidak bisa bawa damai sejahtera ya buat orang itu. Orang itu juga melihat kita tidak sejahtera, kita juga lihat dia juga tidak sejahtera. Jadi makna dari damai sejahtera itu tidak bisa kita realisasikan dong kalau kita sendiri pun masih tidak memiliki damai sejahtera itu di hati kita dan di hati sesama kita.
3: Iya, masih ada rasa jengkel. Ya, baik. Terima kasih Bu Melin, silakan menutup ibadah kita pada pagi hari.
0: Ya pendengar setia RRI, biarlah kita bisa membawa setiap ketakutan kita kepada Yesus walaupun dalam ketakutan dan kegagalan kita merasa khawatir dan lain sebagainya, tapi percayalah ada Yesus yang datang dan membawa damai sejahtera tanpa menghakimi diri kita. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami ditegur lagi, kami diingatkan lagi bahwa dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran kami, ada Allah yang datang memberi damai sejahtera, ada Allah yang datang untuk menembus setiap pintu-pintu ketakutan kami. Kami akui sebagai manusia lemah, sebagai manusia berdosa, kami seringkali gagal, kami seringkali terikat dalam ketakutan, kami seringkali terikat dalam masalah-masalah kami, dosa-dosa kami sehingga membuat kami mengunci diri kami, tapi kami punya Tuhan yang punya kuasa menembus segala batas ketakutan, menembus segala pintu-pintu hati kami yang terkunci. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera yang Tuhan bawa bagi para murid pada saat itu, damai sejahtera yang sama juga juga yang Tuhan berikan kepada kami dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghidupi kehidupan kami. Dan biarlah dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, kami juga bisa meneruskannya kepada sesama kami sebagai agen-agen pembawa damai di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami sebagai umat manusia. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terus mendukung untuk setiap sahabat pendengar di mana saja berada, yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang dalam kelemahan Allah yang menguatkan, di dalam segala permasalahan kehidupan Allah juga yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga dengan segala masalah yang ada buat kami menyadari bahwa kami hanya manusia yang membutuhkan Yesus sebagai kekuatan, sebagai penopang di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, bahkan kami percaya sahabat pendengar di mana saja berada, ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika mereka datang padamu, maka disitulah ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan yang penuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendukung di dalam doa untuk pemerintah di Sumba. Allah memberkati dari para bupati, para pemimpin-pemimpin yang Allah mempercayakan untuk memimpin pulau ini ya Tuhan. Kami rindu Pulau Sumba menjadi pulau yang menjadi berkat, yang terus menjadi tempat untuk berkarya bagi anak-anak Tuhan. Mereka boleh menunjukkan kasih Tuhan lewat kepemimpinan yang Tuhan percayakan, dan membawa pulau ini semakin hari semakin lebih maju, dan masyarakatnya pun terus merasakan kasih dan berkat. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga turut mendoakan untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di hari ini, di mana saja berada, Allah memberkati, melimpahi mereka dengan kuasa Roh Kudusmu ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mereka layani, diberkati dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu ke depan, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, yang sekolah, yang bekerja, yang melayani. Kami percaya Allah memberkati, menyertai kami dengan damai sejahtera dan kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan kehadiran kami di mana saja kami berada, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, kami menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih terus menyakiti-Mu ya Tuhan dengan melakukan dosa-dosa. Allah mengampuni, Allah menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah hidup kami senantiasa terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya, baiklah pendengar setia, demikian Mutiara Pagi di pagi hari ini. Biarlah hidup kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, terus memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan menjadi berkat bagi selama kita. Terima kasih.
3: Amin. Terima kasih dan shalom.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة، وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Elondong dan juga WLM Selan di studio menemani Anda di Sumba pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini membawa sukacita untuk kita semua dan kegembiraan dalam menjalani pagi hari ini dan mengawali segala aktivitas di pagi hari Anda. Kita akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran dari pukul 5 hingga pada pukul 12 siang. Saya akan menemani Anda. Dan di pukul 5 kita akan mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu bersama Persatu RRI Kupang. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi di pukul 6 nanti, yang disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Dan kembali menemani di rangkaian acara siaran lokal dengan musik dan informasi. Seperti biasa, kami akan menghadirkan informasi-informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Untuk itu pendengar, kami mengharapkan kebersamaan Anda masih tetap mengikuti rangkaian acara siaran kami di frekuensi FM 96,9 MHz. Baik pendengar, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga penuh semangat dan penuh sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dimanapun tempat pengabdian dijalankan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Era Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Mutiara Pagi Hindu, kita akan bersama penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir pagi ini untuk berbagi Pak Pancami T.S. Samusir S.Filha akan berbagi dengan kita. Selamat pagi Pak Panca.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Ya, kabar baik Pak Panca.
2: Kabar baik.
1: Ya, baik, kita akan mulai di Mutiara Pagi sebelum nanti kita akan berinteraksi. Diawali dengan pembuka, doa pembuka dan juga perenungan. Silakan Pak Panca.
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Om Swastiastu. Selamat pagi umat Dharma dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang, senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan obrolan tentang cinta kasih, wujud bakti kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Wo Manuyatahwa Susasati, Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. O Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mutiara pagi ini dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma dan Bapak Ibu, Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kata cinta kasih berasal dari dua kata, yaitu cinta dan kasih. Hal ini merupakan dua pasangan kata di mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi atau berhubungan. Secara harfiah, kata cinta mengandung pengertian suka sekali, sayang sekali, terpikat atau kasih sekali, ingin sekali, berharap sekali, rindu dan kasih sayang. Sedangkan kata kasih mengandung pengertian perasaan sayang, karena suka atau cinta juga berarti belas kasihan. Jadi kata cinta kasih ini secara harfiah mengandung pengertian adalah suatu kerinduan yang mendalam atau rasa kasih sayang yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu peduli kepada sesamanya dengan hidup bersama dan saling kasih mengasihi. Hal ini merupakan kondisi kesadaran yang paling tinggi yang dituntut kepada setiap umat manusia dalam eksistensinya, hidupnya di dunia ini. Karena manusia dilahirkan ke dunia merupakan makhluk yang paling utama dan mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kelebihan yang dimilikinya seperti akal budi atau dalam agama Hindu disebut mana, manusia di dalam hidupnya ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya ke jenjang yang lebih berkualitas. Manusia di dalam hidupnya dituntut untuk selalu bereksistensi dengan hidup selalu dengan saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena dengan sikap demikian, diyakini bahwa hidup kita akan harmonis, damai, dan bahagia. Dengan kata lain, bahwa sikap yang demikian akan dapat mengantar setiap umat manusia dalam mencapai tujuan hidupnya di dunia, yaitu jagadhita dan moksa, kebahagiaan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Umat Sedharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan ini, hidup dalam suasana yang saling kasih mengasihi merupakan nilai yang tertinggi di dalam kehidupan. Betapa tidak, karena keberadaan kasih tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Dari sejak kecil, manusia sangat membutuhkan rasa kasih. Dan kasih yang pertama yang meresap pada seseorang sejak kecil adalah kasih seorang ibu. Kemudian setelah dewasa, seseorang juga memerlukan kasih dari orang lain. Setiap orang memerlukan bantuan dari orang lain. Dan karena itu pula, orang memerlukan teman dan ia harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan berteman dan hidup saling kasih mengasihi, setiap orang akan merasakan hidup ini lebih berbahagia dan berarti serta lebih kuat. Karena dengan demikian, seseorang akan dapat menyandarkan kelemahannya sebagai manusia yang memiliki sifat sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, namun ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Tanpa demikian, cenderung hidup manusia tidak akan sempurna dan tidak bermakna. Di dalam kitab suci Ayurveda disebutkan, Mitrasya maca suksa sarwani butani samisantam mitarsya aham caksusa sarwani butani sumikse mitrasya caksusa samisa mahe, yang artinya semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat, semoga kami memandang dengan pandangan mata seorang sahabat. Ajaran ini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya hidup dalam suasana kedamaian dan betapa hal tersebut telah didambakan sejak kehidupan terdahulu dan sampai kita pun tetap juga mendapatkan porsi yang utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini. Jadi, untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, setiap orang harus hidup dalam persahabatan. Hidup dalam persahabatan, setiap orang diharapkan hidup dalam suasana yang saling kasih mengasihi, menjauhi kebencian, dan mendambakan kedamaian. Hidup dalam suasana damai adalah dambaan dan tujuan hidup manusia di dunia dan menjadi cita-cita setiap manusia. Tujuan tertinggi manusia menurut agama Hindu adalah kelepasan atau moksa. Tetapi nilai tertinggi dalam kehidupan ini adalah hidup dalam suasana saling kasih mengasihi. Hal ini patut diinsyafi. Dan keinsyafan tersebut harus dihayati oleh setiap umat manusia dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama, sehingga tercapai adanya hidup yang selaras, serasi dan seimbang, atau hidup yang rukun, tentram, damai dan bahagia. Di dalam kitab Upanishad disebutkan, Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa dengan Atma adalah tunggal. Hal ini berarti setiap jiwa atau jiwatman yang ada di dalam setiap makhluk hidup adalah sama atau tunggal. Kesadaran terhadap tunggalnya jiwatman semua makhluk hidup ini kita akan merasakan dengan renungan kebijaksanaan yang dalam, bahwa kita sebenarnya satu dan sama dengan makhluk yang lainnya. Tuhan yang Maha Kuasa berada di mana-mana dan tunggal atau esa, serta menjadi sumber hidup dari segala ciptaannya yang berpisah-pisah. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang, dimanapun Anda berada, di dalam kitab suci Candukya Upanishad disebutkan Tatwam Asi, yang artinya dikaulah itu, dikaulah semua itu, semua makhluk adalah engkau, engkau awal mula jiwatman atau roh dan zat semua makhluk. Aku ini adalah makhluk yang berasal darimu. Oleh karena itu, jiwatmanku tunggal dengan jiwatman semua makhluk, dan dikau sebagai sumberku dan sumber semua makhluk. Oleh karena itu, aku adalah engkau, aku adalah Brahman. Dari ajaran Tatwamasi ini timbul pula keinsafan bahwa kebahagiaan dan penderitaan makhluk lain berarti kebahagiaan dan penderitaan diri kita. Menyiksa orang lain berarti menyiksa diri kita, karena jiwatman diri kita sendiri tunggal dengan jiwatman semua orang, dan bahkan dengan jiwatman semua makhluk. Kita sadari bahwa keberadaan ajaran Tatwam Asi belum terpatri buat sebagai bagian yang utuh dalam kehidupan ini. Ajaran itu masih tanpa idealis, filosofis, dan terbatas pada gerak konsepsi moralitas. Sikap real tentang komitmen kemanusiaan perlu lebih ditonjolkan, tidak saja merujuk pada unsur vertikalisme, yakni bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi agar lebih terimplementasi kepada usaha harmonisasi secara horizontal antara sesama ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya keinginan untuk membagi perasaan baik suka maupun duka. Perasaan senasib dan sepenanggungan akan memunculkan suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam berbagai tindakan keseharian kita. Swami Vivekananda, seorang tokoh dari India, pernah mengatakan, "Pandanglah setiap pria, wanita, dan anak-anak sebagai Tuhan. Saudara tidak akan mampu menolong siapapun. Saudara hanya mampu melayani mereka. Saudara mempunyai kehormatan untuk berbuat demikian. Lakukanlah itu sebagai suatu pemujaan." Dalam pandangan Hindu, melayani orang lain adalah sama nilainya dengan memuja Tuhan. Mengimplementasikan ajaran Tatwamasi dalam kehidupan yang lebih luas dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Berkait dengan itulah, maka yang penting sekali di dalam hidup ini, kita harus mampu mengamalkan ajaran Tatwamasi itu ke dalam bentuk perbuatan yang nyata, dengan membantu orang yang terkena musibah, baik dengan tenaga maupun dengan pikiran, termasuk dengan materi, bahkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang, dimanapun Anda berada, aktualisasi ajaran Tatwam Asi ini kita terapkan ke dalam bentuk Trikaya Parisuddha yang ditetapkan dalam setiap saat kepada orang lain ketika mereka memerlukan uluran tangan berupa bantuan atau pertolongan, yang bisa kita lakukan seperti menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Hal inilah yang penting kita lakukan melalui ajaran tatwamasi ini diaktualisasikan ke dalam perbuatan-perbuatan nyata. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Perlakukanlah kepadanya seperti yang engkau ingatkan untuk dirimu sendiri. Ajaran tatwamasi ini mengakui dan menghormati sesama manusia sebagai pribadi atau sebagai personal. Misalnya dalam sebuah pertolongan, sebenarnya tidak ada suatu egoisme, yaitu memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Karena demikian, tatwamasi yang terimplementasikan ke dalam suasana saling kasih mengasihi bukanlah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Orang bertatwamasi tidak pernah merasa bahwa ia telah pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Hakikat dari eksistensi manusia adalah melaksanakan tatwamasi tersebut dengan hidup dan memandang dunia beserta segala isinya ini dengan saling kasih mengasihi, bukanlah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Di dalam kitab Sarasamo saya disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dari hidup ini. Hanya hidup ini yang bernilai tinggi di dunia. Oleh karenanya, hendaknya orang senantiasa menunjukkan cinta kasihnya sebagai cinta kasihnya terhadap dirinya. Demikianlah semestinya cinta kasih itu yang harus dilakukan kepada setiap orang. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panca sudah menyampaikan pengantar dan ada kekasan yang disampaikan Pak Panca di sini soal bagaimana cinta kasih dibangun di dalam keyakinan Hindu. Tapi kita ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang konsep dari cinta kasih itu sendiri dalam pandangan Hindu. Seperti apa sebenarnya kalau kita ingin lebih banyak mendalami soal konsep cinta kasih ini Pak Panca?
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Terkait tentang cinta kasih, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya cinta kasih itu adalah perasaan yang timbul dari seseorang untuk melihat makhluk lain atau manusia-manusia lainnya di dunia ini. Dalam agama Hindu memang ada beberapa tahapan. Kalau yang kita di dalam agama Hindu mengenal namanya kama. Kama itu adalah sebuah nafsu, itu memang dalam tanda kutip adalah dasar kita untuk mengasihi, menyukai, dan memberikan perasaan suka kepada orang lain. Di kama ini adalah perasaan yang paling benar-benar paling dasar. Sehingga kalau di dalam agama Hindu, cinta kasih itu adalah sebuah hal yang harus ditanamkan. Karena kita di hidup ini sudah diberikan sebuah kama atau nafsu atau keinginan yang benar-benar sudah ada sejak lahir. Lah di dalam agama Hindu ada beberapa ajaran yang memang dari kecil kita sudah terdidik untuk melakukan itu. Yang pertama adalah ajaran tatwamasi itu sendiri. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi di dalam konsep tatwamasi itu, kita ini adalah semuanya dari Tuhan itu sendiri. Percikan terkecil dari Tuhan. Kalau di dalam agama Hindu meyakini namanya Pancasrada, bahwa jiwa kita ini semuanya adalah berasal dari Tuhan. Berarti berasal dari satu sumber. Nah, konsep tatwamasi ini sama. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita membuat orang lain terluka dan lain sebagainya, ini adalah sama saja mengharapkan kita sama-sama terluka. Karena kita adalah satu kesatuan, yaitu dari sumber yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Percikan terkecil dari Tuhan. Sehingga inilah yang memang dikedepankan. Selain itu, di dalam agama Hindu juga mengenal ajaran Trihita Karana, yaitu tiga konsep atau tiga ajaran yang mengedepankan. Yang pertama adalah harus harmonis dengan hubungan manusia dengan Tuhan, harus harmonis hubungan manusia dengan manusia, dan harus harmonis hubungan manusia dengan alam semesta. Dari ketiga ini adalah wujud atau konsep kita terkait cinta kasih, baik terhadap sesama, baik kepada alam, maupun cinta kasih kita kepada Tuhan, karena sudah menciptakan kita, sudah memberikan semuanya ini kepada kita. Inilah pandangan-pandangan yang diajarkan. Selain itu, di dalam Hindu juga terkait tentang konsep ajaran cinta kasih kepada sesama, ada yang dinamakan namanya Vasudeva Kutumbakam. Kita ini semuanya adalah saudara, tidak boleh membeda-bedakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah konsep ahimsa, tidak boleh menyakiti. Kita sebagai umat manusia, karena sudah mengenal namanya ajaran Tatwamasi, Trihita Karana, Vasudeva Kutumbakam, maka ahimsa ini tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh. Itu harus kita terapkan, sehingga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan ini melanggar-melanggar ajaran-ajaran agama. Karena kalau kita dihidupkan atau di kehidupan ini dihidupkan menjadi manusia, diciptakan menjadi manusia, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik untuk mengarungi kehidupan ini, sehingga nanti kedepannya adalah endingnya, tujuan hidup umat Hindu adalah moksa, menyatunya Atma dengan Brahma, kembali jiwa kita kepada Tuhan itu sendiri. Itu Pak Sony.
1: Ya, terima kasih Pak Panca. Saya tertarik dengan tadi penjelasan sebelumnya Pak Panca menyampaikan ada satu pandangan dari tokoh Hindu yang menyebutkan bahwa dalam pandangan Hindu melayani orang lain itu adalah sama nilainya dengan memuja Tuhan. Jadi melihat laki-laki dan perempuan juga anak-anak sebagai Tuhan atau saudara, ya, dengan melayani mereka itu sama dengan memuja Tuhan. Nah, kemudian Pak Panca juga menyampaikan tentang konsep Tatwamasi ini. Tapi begini Pak Panca, kadang-kadang kita juga temui bahwa kita semua berasal dari Tuhan. Tetapi kenapa dalam kenyataan sosial kita

0: Yang membedakan adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu di dalam kehidupan ini. Karena walaupun di dalam diri kita itu adalah percikan terkecil dari Tuhan, tapi kita itu sudah sudah dibutakan dengan wadah kita ini, badan kita ini, sehingga tidak lagi suci seperti yang ketika Tuhan masih utuh itu tadi. Lah, makanya di dalam konteks Hindu ini, diskriminasi ini tidak diperbolehkan, apalagi kita dari kecil itu sudah ditekankan terkait tentang Trihita Karana. Trihita Karana ini paling dasar sekali. Ketika kita SD pasti diajarkan, kita harus pertama mencintai Tuhan, harus harmonis dengan Tuhan. Yang kedua harus harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga harus harmonis dengan alam semesta ini. Sehingga itulah yang penekanan-penekanan yang ditekankan ini. Kalau di dalam agama Hindu juga dijelaskan, kalau konteksnya di dalam sosial kemasyarakatan ini, pandangan-pandangan berbeda, itu juga dijelaskan di dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu mengatakan bahwa semua yang menyembahku dengan berbagai cara, aku terima. Itu yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita. Berarti segala cara, segala bentuk pelaksanaan kegiatan peribadatan atau persembahyangan apapun itu akan diterima. Sehingga apapun yang dilaksanakan selama itu melaksanakan kebaktian, melaksanakan kehikmatan kepada Tuhan, maka semua itu akan diterima oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga di dalam hal ini tidak boleh lagi ada diskriminasi, tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan, tidak boleh lagi ada sebuah sekat-sekat yang memisahkan. Karena kita di mata Tuhan, walaupun banyak agama ini ya Pak Sony, tapi kita di mata Tuhan itu tetap sama, yaitu nanti akan kembali lagi, kembali ke asal mulanya lagi. Sehingga jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan semuanya, membuat kita akan tersekat-sekat sampai nanti kehidupan yang selanjutnya. Itu Pak Sony terkait tentang konsep tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Panca penjelasannya. Kita mungkin juga mengalami bahwa ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan ini baik materi maupun non materi, memberi kepada orang lain dengan harapan bahwa dia mendapatkan pahala dari hasil perbuatannya ini. Apakah kemudian tindakan ini masih bisa kita kategori sebagai bentuk dari cinta kasih karena mengharapkan pahala ini Pak Panca? Cinta kasih yang murni, apakah kita bisa mengkategorikan pengharapan pahala yang murni ini sesuai dengan ajaran agama Hindu kira-kira seperti apa Pak? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Di dalam agama Hindu memang ada beberapa ajaran yang bisa kita kaitkan terkait tentang perbuatan baik ini Pak Sony. Perbuatan baik ini dalam konteks kita namanya berkarma. Kalau di dalam Bhagavad Gita juga dikategorikan untuk melaksanakan atau memuja Tuhan itu ada 4 tahapan. Itu yang salah satunya adalah jalan dengan berkarma atau karma itu. Karma itu adalah perbuatan. Dalam kategori ini, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan, berkarma itu bagaimana sih? Apakah berkarma itu ketika kita contoh membantu seseorang, tapi dengan motif keinginan, contoh ketika kita melakukan perbuatan membantu orang lain, biar nanti ketika kita kesusahan atau apa, nanti dibantu lagi. Berarti kan dalam konteks ini ada imbal baliknya, ada keuntungannya. Lah dalam agama Hindu itu dijelaskan sekali di dalam Bhagavad Gita, ketika kita melakukan sebuah perbuatan atau karma, karma yoga, itu jangan karena sebuah motif, tapi sebuah keikhlasan. Keikhlasan itu memang muncul dari hati Pak Sony. Jangan sampai contoh membantu orang, membuat atau perbuatan-perbuatan kita baik ke atasan agar mendapatkan sebuah jabatan dan lain sebagainya, itu adalah motif yang dilarang oleh agama Hindu.

0: Karena ketika sudah sesuatu itu dirasuki oleh nafsu, nafsu keinginan yaitu untuk melakukan sesuatu dengan cara apapun, maka itu adalah melanggar namanya ajaran agama, yaitu ajaran dharma itu sendiri. Karena di dalam agama ini sangat jelas sekali, jangan segala perbuatan kita ini dilakukan dengan motif-motif apapun. Kita harus tulus ikhlas, harus sesuai dengan jalan dharma, sehingga semuanya itu benar-benar tidak melakukan namanya sebuah niskarma kalau di dalam agama Hindu. Berarti segala perbuatan ini tidak menimbulkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan perbuatan kita sendiri. Sehingga itulah yang dikedepankan. Jangan sampai segala perbuatan kita itu tidak didasarkan dengan ajaran agama. Ini yang ditekankan di dalam agama Hindu. Apalagi kalau dalam konsep cinta kasih, tatwam asih begitu tuh, ketika kita sama-sama sebagai ini, tidak boleh mengambil sebuah perbuatan yang mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Karena kita sama-sama diciptakan sama oleh Tuhan. Jangan sampai motif-motif tertentu bisa mencelakai kita. Walaupun di dalam banyak hal di kehidupan ini banyak sekali keuntungan-keuntungan, tapi ketika kita nanti sudah meninggal dan lain sebagainya, itu akan dilihat perbuatan-perbuatan kita ini apakah itu baik atau tidak dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menikmati hal-hal yang tidak baik ini di kehidupan ini walaupun memang menyenangkan bagi kita. Jangan sampai semua itu menjadi nanti menjadi bertumpuk-tumpuk karma buruk kita dan kita lahir kembali kepada menjadi manusia ini di kehidupan yang mendatang. Itu Pak Sony.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Panca. Ini sangat mendalam penjelasan-penjelasan dari Pak Panca terkait dengan konsep cinta kasih menurut ajaran agama Hindu. Dan kita berada di penghujung kebersamaan kita, mungkin ada pesan penting atau juga penegasan dan juga sekaligus akan menyampaikan penutup. Silakan Pak Panca.
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam kasana Hindu memang cinta kasih wujud bakti kepada Tuhan bisa dilihat dari beberapa ajaran yang telah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama terkait tentang tatwamasi. Tatwamasi ini mengedepankan bahwa kita sebagai umat manusia diciptakan oleh satu sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga jangan sampai segala sesuatu perbuatan kita kepada orang lain, segala perbuatan yang tidak baik itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan untuk kehidupan ini. Karena kita di kehidupan ini memang diciptakan sebagai manusia adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua yaitu dengan konsep Trihita Karana. Ajaran ini adalah ajaran yang paling mendasar yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita di dalam kehidupan ini, oleh para pemuka agama, bahwasannya kita harus harmonis kepada Tuhan, kita harus harmonis kepada sesama manusia, dan kita harus harmonis kepada alam semesta ini. Ketika ketiganya harmonis, maka kebahagiaan, kedamaian, dan lain sebagainya bisa kita dapat di kehidupan ini. Dan yang ketiga yaitu dengan Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam ini adalah kita semua adalah bersaudara. Kita semua ini adalah semuanya saudara. Tidak ada membeda-bedakan, oh ini kelas apa, ini kelas apa. Sehingga semuanya ini di mata Tuhan adalah sama. Sehingga kita harapkan umat Hindu tetap menjaga kekompakan, menjaga persahabatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ajaran yang paling dikenal di dalam agama Hindu adalah Ahimsa. Tidak menyakiti, tidak membunuh dan lain sebagainya. Dengan empat ajaran ini, kami meyakini cinta kasih akan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan umat Hindu itu sendiri. Sehingga jangan sampai segala sesuatu yang bisa kita pelajari membuat percikan-percikan yang memang tidak perlu dilakukan. Sehingga itulah yang diharapkan, agar kita selalu berpegang teguh, jangan sampai gesekan-gesekan kecil tidak kita pikirkan sehingga menjadi masalah yang besar. Ini yang kita harapkan dari konsep ajaran cinta kasih wujud bakti kepada Tuhan itu sendiri. Sebelum mengakhiri rangkaian mutiara pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanma Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om Yang Widiwasa dalam wujud Parama Acintya Yang Maha Gaib dan Maha Karya. Hanya atas anugerah mula maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Panca untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak Sani.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap bersama Pro 1.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

0: terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja.
1: Aduh, 95
0: yang paling murah. Sekarang sudah 300 lebih. Normal kan data detailnya 250.
2: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba, edisi Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Di antaranya, serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Waikabubak digelar pada Selasa 12 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka Waikabubak, Sumba Tengah. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Inilah warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Yatnia Londong. Serah terima jabatan kelas Lapas Terbuka Kelas 2 Waikabubak digelar pada Selasa 12 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka Waikabubak, Sumba Tengah. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.

0: Kelas 2 BWK Bubak digelar pada Selasa 20 Mei 2006 di lingkungan Lapas Terbuka BWK Bubak, Sumba Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Jeremia Leontah SHMH resmi menerima jabatan Kepala Lapas dari Pelaksana Tugas Kepala Lapas Terbuka Matias Siong Natalis. Acara sertijab diikuti oleh seluruh jajaran pegawai lapas dan tamu undangan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Matias Siong Natalis menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran kantor wilayah pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur atas kepercayaan yang diberikan kepada adanya selama kurang lebih satu bulan menjabat sebagai PLT Lapas Terbuka BWK Bubak. Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pegawai selama dirinya sebagai pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Kelas 2 BWK Bubak. Mewakili seluruh Bubak, Matias turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jeremia Leonta sebagai pemimpin baru. Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa pemimpin yang baru dapat membawa semangat baru dan kemajuan bagi lembaga pemasyarakatan tersebut dalam menjalankan tugas pembinaan warga binaan selama masa jabatan berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran Lapas Terbuka BWK Bubak selama ini. Ia juga mengajak seluruh pegawai jajaran lapas di Nusa Tenggara Timur untuk terus mendukung keberhasilan 8 program Astacita Presiden dan 15 program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kerja keras dan peningkatan kinerja bersama.
1: Untuk tim Lapas Terbuka, perjalanan selama kami 11 bulan berada di NTT ini, kami lihat pergerakan untuk pembinaan di Lapas Terbuka sebagai kepemimpinan Bapak Ruhariati sangat luar biasa. Pertahankan, tingkatkan untuk pengamanannya, untuk kegiatan-kegiatannya. Jangan sampai kendor lagi di saat pelaksanaan untuk pengamanan Astacita Bapak Presiden Prabowo di program ketahanan pangan. Sekarang musim hujan tinggal sisa, jangan kendor. Ada air setetes pun maksimalkan untuk pembangunan atau pelaksanaan proses ketahanan. Yang kedua, laksanakan perintah 15 program aksi Menteri Imigrasi Pemasyarakatan dan instruksi dari Bapak Dirjen kita. Ditambah lagi ada program tambahan untuk khususnya Lapas Terbuka BWK Bubak, kita ikut serta di kegiatan program Bapak Prabowo untuk makan bergizi gratis, di mana masih dalam proses pembangunan untuk dapurnya. Mohon dilaksanakan dengan maksimal, disegerakan karena dipersiapkan untuk dioperasional.
0: Sementara itu, Jeremia Leonta mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh seluruh jajaran pegawai Lapas Terbuka BWK Bubak. Ia berharap seluruh pegawai dapat bekerja sama dan saling mendukung selama dirinya memimpin lembaga Lapas Terbuka Kelas 2 BWK Bubak. Jeremia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan baik dan melanjutkan berbagai program kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka BWK Bubak. Menurutnya, seluruh program di Lapas Terbuka BWK Bubak harus dilaksanakan secara bersama-sama demi meningkatkan pelayanan dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur secara daring. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG membawa dampak positif bagi siswa SD Kimit Oilunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Welunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Welunggu, Johan Tri Paulus Lun, yang akrab disapa Adi Lun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
4: Untuk SD Gemit Welunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. adanya MBG ini maka anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, tapi di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
3: Lebih lanjut, Johandri Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
4: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim tanam juga, mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
3: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD, Gemit Welunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
5: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
3: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT, pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Menjadi landasan bagi prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan pemulihan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
6: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto saat diwawancarai awak media yang mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah khususnya program Prabowo Gibran bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
8: Ada program yang terakhir nih Pak Prabowo itu STN sekolah terpadu terintegrasi. Saya bilang oke, maka nanti sudah saya lakukan dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini, terintegrasi itu mereka kontinu. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi, jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
6: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Bengkase Oileta, Kecamatan Alah, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat mengakui kondisi jalan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Camat Alah, Julianus W. Palin, mengatakan persoalan jalan rusak tersebut sebenarnya sudah berulang kali disampaikan pemerintah kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi menjadi salah satu penyebab belum terlaksananya perbaikan jalan secara menyeluruh. Ia menegaskan wilayah Bengkase Oileta merupakan salah satu jalur ekonomi penting di Kecamatan Alak. Aktivitas kendaraan berat seperti truk dan kontainer yang setiap hari melintas turut mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut juga memicu keluhan masyarakat yang merasa tetap memenuhi kewajiban membayar pajak, namun belum menikmati infrastruktur jalan yang layak.
9: Kami pemerintah akan berusaha lewat perjalanan untuk menginformasikan kepada pemerintah kota supaya dapat diperhatikan, karena arus barang dan jasa itu dan orang di Pemkas Oleta di Alak ini sangat besar karena jalur ekonomi. Ya, kita minta supaya mereka itu wajib pajak semua gitu. Jangan supaya masyarakat jangan bilang kita bayar pajak, kenapa kita berjalan tidak dibikin baik gitu. Ini menyebabkan tantangan untuk kita dan kita doakan bersama sehingga keuangan negara ini bisa baik-baik dan supaya persoalan jalan itu diselesaikan gitu.
2: Seorang pemuda Pemkas Oleta, Rohil, mengatakan para pemuda terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan karena kerusakan sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan-jalan rusak di wilayah Alak agar masyarakat tidak terus bergantung pada perbaikan swadaya yang sifatnya sementara. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok gas juga semakin sulit diperoleh di tingkat agen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Acieni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
11: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada karena mahal. Saya tidak mau jual, stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja, 295 yang paling murah, sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi-tadinya 250, 390 yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
10: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
12: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
10: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelayanan publik Kota Kupang kembali mendapat perhatian pemerintah pusat dalam kunjungan kerjanya. Wakil Menteri memberikan apresiasi terhadap inovasi pelayanan publik yang dinilai cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
13: Selamat dan harap atas capaian dia. Terima kasih.
14: Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wamen Pan-RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif, dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan-RB Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih Mal Pelayanan Publik Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah.
15: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.
14: Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga.
16: Jadi kan begitu yang lapor polisi, saya polisi enak ya, rupanya.
17: Iya.
16: Jadi kalau ada tindak lanjut ke Polsek, ke Polres, polisinya rekomendasi.
17: Iya.
16: Buat surat rekomendasi,
14: sudah konsultasi. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo pastikan ke depan, pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
17: Salah satunya tadi di ruangan Curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya Direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
14: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pelayanan publik ini tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional petakan tiga daerah utama masuknya narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
18: Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Kombes Pol Soni Siregar menyampaikan bahwa tiga daerah rawan narkoba di NTT tersebut meliputi Belu, Sumba, dan Labuan Bajo. Ia juga mengatakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemetaan titik rawan narkoba ini juga sudah berjalan. Hal tersebut disampaikan Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN NTT usai mengikuti ikrar pemasyarakatan yang bersih dari hempun ilegal, narkoba, dan penipu di Kota Kupang.
19: Tiga daerah ini memang sekarang kita konsen, namun karena ada efisiensi mungkin kita akan menyesuaikan situasi dulu kegiatan, tetapi yang pasti tiga daerah ini akan menjadi super prioritas.
20: Sudah.
19: Lahan apa semua sudah ada di Labuan Bajo. Karena kalau misalnya Labuan Bajo itu kan yang pertama ya, penerbangan bisa langsung luar negeri, bisa langsung Singapura atau Malaysia, kemudian juga dia dekat dengan Makassar dan Denpasar. Sama juga kalau Sumba itu dekat dengan Sape dari Lombok itu. Ya, kalau dari Belu atau Mbua ya, Pak Budi, perbatasan negara.
20: Kan? Iya.
19: Kita nggak tahu apa yang ada di sana sekarang gitu. Tiga ini menjadi titik sentralnya kita, fokusnya kita.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Ketut Akbar Heri Acar menyampaikan sinergi antara TNI Polri, BNN terus ditingkatkan dalam memberantas narkoba di NTT, sebab pihaknya ingin menekan angka narkoba sehingga NTT bebas narkoba. Ia juga mengemukakan pihaknya akan menempatkan petugasnya di perbatasan dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI Polri, BNN, PLBN, dan Satgas dalam memberantas peredaran narkoba. Kakanwil Akbar juga menegaskan pemberantasan narkoba dan penggunaan hempun ilegal juga akan dimulai dari lapas yang menyasar kepada warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prajurit profesional ditandai dengan disiplin tinggi, loyalitas, militansi, serta perilaku yang mencerminkan jati diri TNI. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
21: Guna meningkatkan efektivitas disiplin prajurit khususnya di lingkungan TNI AD, kami itu sebagai pelaksana polisi militer adalah untuk menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD.
22: Untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok, TNI mengedepankan profesionalisme, bertindak termasuk teladan seorang pemimpin, sehingga anggota mampu meniru dan mencontohi pemimpinnya dalam tugas sehari-hari. Dan Dempom 91 Kupang, Letkol CPM Tian Permana kepada RRI, Selasa 12 Mei 2026 menegaskan konsistensi menegaskan aturan termasuk transparansi penegakan hukum dalam upaya meningkatkan disiplin dan moral prajurit TNI.
21: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok kami, di sini kami juga menekankan beberapa hal, di mana profesionalisme dalam bertindak dan ketegasan dalam bertindak. Kita juga meningkatkan teladan bagi seorang pemimpin, sehingga para prajurit TNI mampu meniru dan mencontoh seorang pemimpinnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
22: Pengamanan laut pelabuhan ditegaskan dan Pomalko Daerah 7 Kupang Kolonel Laut PM Markus Jabar Mase merupakan tugas pokok TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan, keamanan, dan menegakkan hukum di perairan serta melaksanakan diplomasi maritim dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
0: Di dalam perjalanan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kita, contohnya dalam waktu pemeriksaan mulai kapal-kapal ikan, ada tim untuk pensurpen untuk pemeriksaan. Bisa diapertin narkoba juga bisa, ikan juga bisa, hasil dari pemeriksaan itu. Minimal kalau ada menemukan barang seperti itu, langsung dilaporkan ke komandan kapalnya, dan di komandan kapalnya laporan ke komandan pangkalan yang terdekat.
22: Dan Satpom Lanut Altari Kupang, Letkol Pom Saiful Rahman menegaskan pengamanan fisik, penyelidikan kriminal, serta pembinaan disiplin personil termasuk mencegah perkelahian, miras, dan narkoba sudah menjadi rutinitas Satuan Polisi Militer Angkatan Udara untuk menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib militer.
1: Kemudian anggota POM bergerak kemudian untuk memeriksa data diri terutama
20: kerapihan,
1: kemudian juga HP. Seandainya kalau misalkan kita ada indikasi ada judol, GPT itu kan terlihat semua dari sana.
20: Siap.
1: Karena kan kita juga sudah dibekali dari pusat ini untuk pemeriksaan seperti GPT, seperti apa namanya judol kan sudah di ini. Tinggal pada saat pelaksanaan kita mainkan kapan gitu kan, tanpa dikasih tahu.
22: Penerapan aturan hukum dan tata tertib militer wajib dilakukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, termasuk tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan perkelahian dalam upaya menjaga tata tertib militer. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta DT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Waikabubak digelar pada Selasa 12 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka Waikabubak, Sumba Tengah. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnia Londo mengucapkan terima kasih.

Ya masih dari jam melara nomor 1 Kebobak FM 96,9 MHz. Pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba Pagi hari ini, dan kita bersaja mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Studio Produksi Sumba yang disiarkan langsung melalui channel YouTube kami RRI Sumba. Dan di pagi hari ini tentunya kami menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi aktual menarik dari portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang

Ya, pendengar Sumba pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Informasi di Sumba pagi hari ini viral di medsos, Niolaka dapat bantuan dari Kapolda NTT. Seorang siswa SD di desa Taitop, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapat bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah dari Kapolda NTT setelah kisah harunya viral di media sosial. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh personel Polwan Polres TTS kepada siswa SD Yaswari 3 bernama Utni Olivianus Neolaka. Kisah Utni sebelumnya ramai diperbincangkan publik usai unggahan media sosial yang memperlihatkan dirinya menyisihkan daging makan bergizi gratis untuk sang ayah. Unggahan tersebut mengundang perhatian luas dan memunculkan berbagai respon masyarakat. Kapolres TTS AKBP Hendra Dorisin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masa depan anak-anak di NTT. Dia menambahkan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi bagian penting dalam membangun masa depan daerah dan bangsa. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolsek Molo Utara, itu Alwin

Leonardo Sruco, persones polvan, 70 pores, TTS, anggota Polsek, Molo Utara, Babin Kam Tipnas, Kepala Desa Taito Octaviano Sunbanu, serta keluarga penerima bantuan. Selain menyerahkan bantuan, personel polwan juga memberikan motivasi kepada Otni agar terus bersyukur, rajin belajar dan tidak menyerah dalam meraih impian.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Wakil Bupati Sumba Barat tekankan pembinaan khusus ASN yang masuk kerja terlambat. Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Raka, memimpin apel kesatuan yang diikuti seluruh ASN, kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta tenaga kerja daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Waika Bubak, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana tertib dan penuh semangat kebersamaan. Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja dan loyalitas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, tantangan birokrasi yang semakin dinamis menuntut aparatur pemerintah bekerja lebih profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Bupati meminta adanya pembinaan khusus bagi ASN maupun TKD yang kerap datang terlambat atau menunjukkan sikap malas bekerja. Wakil Bupati berharap Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dapat memberikan pembinaan tegas melalui kegiatan peraturan baris-berbaris selama sekitar 10 menit bagi pegawai yang tidak disiplin. Selain menyoroti kedisiplinan pegawai, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah terhadap program panen jagung serentak di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menegaskan kewajiban bagi para kepala perangkat daerah untuk membeli buku setiap melakukan perjalanan dinas luar daerah. Buku-buku tersebut nantinya diserahkan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat guna menambah koleksi bacaan dan mendukung peningkatan budaya literasi di lingkungan ASN. Melalui apel kesatuan ini, pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap seluruh ASN dan TKD semakin termotivasi untuk bekerja lebih disiplin, kompak, dan profesional. Semangat persatuan dan tanggung jawab kerja diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Sumba Barat.

Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Dan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini, Bupati SPD berketat pengawasan kinerja pegawai Dinas Pendidikan. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bewula mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan kinerja aparatur dengan berkantor langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya selama 3 hari berturut-turut. Kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan publik di sektor pendidikan berjalan optimal dan bebas dari hambatan birokrasi. Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paulina Kamago. Keduanya meninjau langsung setiap bidang kerja untuk melihat efektivitas pelayanan terhadap tenaga pendidik maupun masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi pendidikan. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah ingin memastikan berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian termasuk keterlambatan dan kendala tunjangan guru maupun pegawai tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Selain melakukan inspeksi ruangan, Bupati juga memimpin rapat staf bersama seluruh pimpinan dan pegawai dinas. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya disiplin profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik agar kualitas kerja instansi terus meningkat. Bupati juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala. Pegawai yang tidak mampu menunjukkan performa maksimal dalam melayani masyarakat akan diberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Langkah strategis yang diambil untuk pembinaan ini diharapkan mampu mengembalikan marwah Dinas Pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu populian dan informasi-informasi aktual menarik. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masa. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.